0: berdaya.
1: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengeklaim pemerintah akan mengenakan pajak pemilik sumur bor setara dengan PDAM. Informasi tersebut diunggah pada 17 Juli 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari liputan6.com, setelah ditelusuri tidak ditemukan informasi valid terkait rencana pengenaan pajak pada pemilik sumur bor. Pemerintah berdasarkan pasal 1 angka 33 Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah PDRD memang menerapkan pajak bagi pengambil atau pemanfaatan air tanah. Namun, tidak semua pengambilan atau pemanfaatan dapat pengenaan pajak air tanah jika digunakan untuk keperluan industri, bisnis, atau usaha komersial, bukan untuk kebutuhan rumah tangga. Foto dalam unggahan tersebut merupakan foto mantan Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan tahun 2017 hingga 2022, Budi Setiadi. Foto Budi ini merupakan hasil modifikasi buatan Artificial Intelligence atau AI.
1: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.

0: Kata inspirasi hari ini.
1: Albert Einstein mengatakan, "Jangan berusaha menjadi orang sukses. Berusahalah menjadi orang yang bernilai. Sebab nilai membuat kita berguna, bahkan ketika sukses belum datang." Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
0: Panjenengan remen sanget kalian lelakon Jawi? Gending campur sari. Lamonggo, sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Ten mriki nggih saged request lagu, ugi kirim salam. Sampun supel nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 1,1 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen.

Apakah Anda sehat hari ini? Semoga ya, karena kesehatan adalah kekayaan sejati. Yuk, jaga kesehatan kita dengan pola hidup bersih dan sehat. Jangan lupa, tambah pengetahuan Anda dengan ragam informasi kesehatan secara mendalam di program Pojok Kesehatan. Sebuah dialog interaktif dengan para praktisi kesehatan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang. Simak dan ikuti diskusinya setiap hari Rabu jam 9 pagi hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc, hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu. Hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM.

0: cicing ki menang
1: cicing
0: neneng
2: ngacacang apa mas
1: ngacacang
2: ya beda karo cara Jawa Tengah.
1: Oh iya,
2: nek cara Jawa Barat kan rata-rata ngangge a. Badhe ka mana
1: gaga mana
2: eta saha
1: eta saha
2: saha
1: eta
2: saha eta. Nek Jawa kan ajeng
1: tindak ajeng pundi
2: ngono dadi nek cara kono iki ya ngacacang.
1: Berarti nek Jawa Tengah
2: ya beda pokoke
1: aturi lenggah

0: Terima kasih. Selanjutnya saya persilahkan Dinda Rahmat Agung Saputra untuk menyampaikan pandangan akhir dari fraksi Partai Golongan Karya. Silakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Pendapat akhir fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Jombang terhadap rancangan peraturan daerah tentang PAPBD tahun anggaran 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang terhormat Saudara Bupati dan Wakil Bupati Jombang, Abah Warsubi dan Gus Salman. Yang kami hormati Saudara Ketua, Wakil Ketua serta segenap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang. Yang kami hormati Saudara Forkopimda Kabupaten Jombang atau yang mewakili. Yang kami hormati Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang, staf ahli, asisten, kepala dinas, kepala badan, kepala bagian, camat, serta Direktur BUMD yang hadir. Yang kami hormati Saudara tenaga ahli fraksi, rekan-rekan media, serta undangan sekalian yang berbahagia. Kami ucapkan terima kasih yang pertama kepada Ketua DPRD Kabupaten Jombang yang telah memberikan kesempatan kepada fraksi kami untuk menyampaikan pendapat akhir fraksi. Yang kedua, kami ucapkan terima kasih kepada Bupati Jombang yang telah memberikan jawaban atas pemandangan umum kami. Sesuai dengan petunjuk materi terkait jawaban Bupati Jombang atas pemandangan umum fraksi DPRD Kabupaten Jombang terhadap Raperda PAPBD tahun anggaran 2026 sudah kami sampaikan kepada yang terhormat. Namun pada kesempatan kali ini izinkan fraksi kami sebelum menyetujui mengucapkan apresiasi kepada Bupati dan Wakil Bupati Jombang yang telah sukses dalam mengawal perhelatan Muktamar NU yang ke-35. Alhamdulillah, berikan tepuk tangan. Dan juga izinkan fraksi Golkar DPRD Kabupaten Jombang mengucapkan selamat dan sukses atas terpilihnya Kiai Haji Miftahul Akhyar sebagai Rois Am PBNU dan Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin sebagai Ketua Umum PBNU masa khidmat 2026-2031. Semoga bisa memberikan manfaat yang besar bagi negara dan seluruh masyarakat Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Fraksi Partai Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang menerima dan menyetujui atas rancangan peraturan daerah tentang PAPBD tahun anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah pada rapat paripurna hari ini. Saudara Bupati, Wakil Bupati, pimpinan, anggota DPRD, serta undangan yang berbahagia, demikian ringkasan pendapat akhir fraksi kami terkait jawaban Bupati atas rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026 dengan harapan apa yang sudah kami sampaikan dapat diimplementasikan sehingga bermanfaat bagi masyarakat Jombang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jombang 31 Agustus 2026, Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Jombang, Ketua Dr. Andes Haji Andik Basuki Rahmat ditandatangani, Sekretaris Rahmat Agung Saputra SOS-MSOS ditandatangani. Terima kasih.
0: Ya, Dinda, makasih. Selanjutnya, saya persilahkan kepada Muhammad Isomuddin Haidar untuk membacakan rekomendasi dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Disilahkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.
0: Alhamdulillah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Bupati Kabupaten Jombang, Apa Warsupi, Wakil Bupati Kabupaten Jombang, Kiai Haji Salmanuddin Yazid, yang sama-sama kita hormati juga para pimpinan beserta anggota DPRD Kabupaten Jombang, jajaran Forkopimda, Pak Sekda dari Kejaksaan, dari Polres dan juga Kodim, seluruh OPD, seluruh camat dan seluruh tamu undangan, tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Bapak Ibu sekalian, tamu undangan, perkenankan kami dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan untuk membacakan pendapat akhir terkait dengan Raperda PAPBD 2026. Kami ucapkan juga matur suwun dan juga apresiasi kepada Bupati dan Wakil Bupati Jombang yang sudah menjawab pemandangan umum kami, pimpinan DPRD yang juga sudah memberikan waktu kepada kami untuk membacakan pendapat akhir Raperda PAPBD 2026. Sebelum kami membacakan rekomendasi, kami dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan, yang pertama bahwa APBD bukan sekedar kumpulan angka, APBD adalah kontrak sosial dan instrumen keberpihakan pemerintah terhadap rakyat. Maka setiap rupiah yang masuk ke kas daerah adalah amanah, setiap rupiah yang dibelanjakan harus memberikan manfaat, dan setiap kebijakan fiskal harus memiliki orientasi akhir pada keadilan sosial, peningkatan kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat Kabupaten Jombang. Maka kami juga mengucapkan selamat bekerja Bapak Bupati, Wakil Bupati dan juga seluruh eksekutif. Kami mengucapkan selamat bekerja dengan APBD PAPBD 2026 yang nanti akan disahkan. Semoga setiap rupiah anggaran benar-benar hadir menjadi manfaat, mempercepat pembangunan dan menjawab kebutuhan masyarakat Jombang. Anggaran disahkan, kerja dimulai, rakyat menanti hasil nyata. Dengan memohon ridha Allah Subhanahu wa taala serta diiringi ucapan bismillahirrahmanirrahim, fraksi Partai Persatuan Pembangunan menyetujui Raperda PAPBD 2026 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Jombang tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2026. Demikian pendapat akhir kami. Wallahul muwafiq ila qawami thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fraksi P3 Kabupaten Jombang, Ketua Junita Ermazakiah, Sekretaris Ahmad Fairihil Aflah ditandatangani. Matur suwun.

0: Terima kasih. Selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak Muhammad Thoyyib Faizin untuk membacakan rekomendasi dari Partai Keadilan Sejahtera Nasdem.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana bil iman wa insyaallah yumituna bil iman. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.
0: Allahumma shalli alaihi
1: wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang terhormat Abah Bupati Jombang, Abah Warsubi. Yang terhormat Gus Wakil Bupati Jombang, Gus Samsudin Yazid. Yang kami hormati pimpinan DPRD dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Jombang. Yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang. Yang kami hormati Forkopimda Kabupaten Jombang. Yang kami hormati seluruh Kepala UPD Camat se-Kabupaten Jombang. Dan yang kami hormati seluruh yang hadir di tempat paripurna ini. Pandangan akhir fraksi PKS Nasdem atas PAPBD tahun 2026. Dari segi indikator keberhasilan APBD, fraksi PKS Nasdem menegaskan kembali bahwa keberhasilan perubahan APBD tahun 2026 tidak hanya diukur dari angka keterserapan anggaran, melainkan pada capaian konkret indikator makro pembangunan, antara lain penurunan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrim secara signifikan. Yang kedua, penanganan stunting yang terstruktur dan masif. Dan yang ketiga, pemberdayaan UMKM lokal dan penguatan ekonomi kerakyatan. Dan yang terakhir, perbaikan fasilitas umum mulai dari tempat ibadah, madrasah, sekolah, dan seterusnya. Dengan mencermati dan mengkaji catatan di atas, kami fraksi PKS Nasdem menerima dan menyetujui Raperda PAPBD 2026 untuk dijadikan peraturan daerah. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila sabilil huda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengetahui pimpinan fraksi PKS Nasdem DPRD Kabupaten Jombang, Haji Heri Santoso ST Ketua ditandatangani, Muhammad Misbah SH Sekretaris ditandatangani. Merdeka!
0: Tayyib, Tayyib. Tayyib, Tayyib. Terima kasih. Selanjutnya sumonggo Eyang Subur untuk membacakan rekomendasi dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Ini rombongan ketua rombongan.
2: Batik Leru. Pendapat akhir fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Jombang tentang rancangan peraturan daerah Kabupaten Jombang tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Jombang tahun 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahim, teriring doa, Semoga kita selalu dalam limpahan rahmat dan senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta tetap tegar dalam membela kebenaran. Yang kami hormati Saudara Bapak Bupati dan Gus Wakil Bupati, Saudara pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Jombang, Saudara Ketua Pengadilan Negeri Jombang atau yang mewakili, Saudara Kepala Kejaksaan Negeri Jombang atau yang mewakili, Saudara Komandan Kodim 0814 Jombang atau yang mewakili, Saudara Kepala Kepolisian Resort Jombang atau yang mewakili, Saudara Komandan Satuan Radar 405 Jombang atau yang mewakili, Saudara Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Bagian dan Camat Kabupaten Jombang, serta Saudara Direktur BUMD, Kepala Instansi Vertikal dan Tenaga Ahli Fraksi DPRD Kabupaten Jombang. Rekan-rekan wartawan, hadirin, para undangan, serta seluruh warga Jombang yang berbahagia. Mengawali penyampaian pendapat akhir fraksi pada hari ini, terlebih dahulu marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufik, serta hidayahnya, sehingga kita dapat menghadiri dan mengikuti rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tidak henti-hentinya kami persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjukkan kepada kita semua jalan menuju kebenaran dan kebangkitan umat manusia. Untuk itulah mari kita meneladani beliau dengan istiqomah dan tetap berkhidmat membela rakyat. Pimpinan sidang serta Saudara Bupati, Wakil Bupati, anggota DPRD serta segenap hadirin sidang paripurna yang berbahagia, FKB menyampaikan terima kasih kepada pimpinan yang sudah memberikan waktu untuk menyampaikan pendapat akhir fraksi terhadap raperda ini. Tidak lupa kami sampaikan terima kasih kepada Saudara Bupati yang telah menjawab semua pertanyaan, pernyataan, harapan, dan masukan dari fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Jombang. Pimpinan sidang, Saudara Bupati, Wakil Bupati, anggota DPRD, serta segenap hadirin sidang paripurna yang berbahagia. FKB mendorong pemerintah Kabupaten Jombang untuk terus mengoptimalisasi pendapat asli daerah melalui perluasan basis pajak, pemutakhiran data, peningkatan kepatuhan, optimalisasi aset dan BUMD, serta digitalisasi penerimaan, tetap memastikan peningkatan PAD tidak membebani masyarakat. Penurunan target berbasis jenis pajak harus menjadi bahan evaluasi dan tidak boleh mengurangi upaya menggali potensi pendapat asli. Di sisi lain, keterbatasan fiskal akibat penurunan dana transfer harus diantisipasi secara serius agar tidak mengurangi kualitas pembangunan infrastruktur, pemberdayaan UMKM, perlindungan masyarakat rentan, serta pelayanan dasar. Program pemerintah Kabupaten Jombang dan ekonomi produktif harus diarahkan pada hasil yang nyata dan terukur dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, membuka lapangan kerja, dan mengurangi pengangguran atau kemiskinan. FKB juga menegaskan beberapa bahwa belanja daerah hasil berorientasi pada hasil dan manfaat nyata bagi masyarakat bukan sebatas mengejar serapan anggaran, besarnya silpa harus menjadi bahan evaluasi terhadap kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran, sehingga tidak terjadi kembali sisa anggaran yang besar akibat keterlambatan program maupun lemahnya perencanaan. Efisiensi anggaran harus dilakukan tanpa mengurangi kualitas pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, infrastruktur, dan pelayanan publik. Setiap rupiah APBD harus dikelola secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kabupaten Jombang. Pimpinan sidang, Saudara Bupati, Wakil Bupati, anggota DPRD, serta segenap hadirin sidang paripurna yang berbahagia. Dengan memperhatikan seluruh proses pembahasan dan jawaban pemerintah Kabupaten Jombang, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dapat menerima dan menyetujui raperda tentang perubahan APBD Kabupaten Jombang tahun anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Jombang. Demikian pendapat akhir fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap tegar dalam membela yang benar. Amin, amin ya rabbal alamin. Jombang, 31 Agustus 2026, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Jombang, Kartiono, Ketua, Sekretaris, saya sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Eyang. Saya enggak nyangka ketika membaca terakhir saya sendiri itu yang berkesan. Demikian tadi seluruh penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Jombang atas jawaban Bupati Jombang tentang Raperda Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah PAPBD tahun anggaran 2026 disampaikan. Terima kasih pimpinan serta anggota DPRD dan hadirin yang kami hormati. Meskipun pada prinsipnya seluruh fraksi telah menyetujui raperda disahkan menjadi perda, pimpinan masih menganggap perlu untuk menawarkan kepada peserta rapat paripurna DPRD Kabupaten Jombang apakah raperda

Radio Suara Jombang.

0: gagah wasesaning Bathara. Sajroning wana ana wanita kang sulistya ing warna. Sapa kekasihmu wong ayu lan ngendi papan gunungmu?
1: Kula pun Setyawati Pangeran saking Padepokan Yoganesh sang Budawan.
0: Setyawati milio salah siji. Seliramu pilih tak rabi apa tak pundut garwa?
1: Lho, panjenengan menika sinten Pangeran?
0: Kawruhan ana Setyawati. Aku Prabu Angkling Darma saka ing Praja

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc, hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu. Hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM.
1: Bagaimana mood Anda hari ini Mitra? Masih penuh semangat menjalani aktivitas atau justru mulai jenuh dengan pekerjaan yang menumpuk? Bagaimanapun kondisi pagi Anda Mitra, jangan biarkan hari berjalan tanpa iringan komposisi bagus yang pas. Saatnya mendengarkan program Break In Time. Selama 2 jam ada playlist lagu mancanegara era tahun 90-an dan 2000-an yang easy listening dan pas untuk menemani aktivitas kerja, menyelesaikan tugas hingga mengisi waktu menjelang istirahat siang. Break In Time hadir setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 10 pagi hingga 12 siang di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
2: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
3: Niku jenengan mulai ngitung, niku kayak umur pinten nggih.
2: Kayak bayi.
1: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio, hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.
4: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo! Lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

0: Indonesia sebagai negara agraris seharusnya mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Namun data WHO menunjukkan masih banyak kasus kematian akibat kurangnya gizi seimbang, terutama konsumsi buah dan sayur. Padahal kurangnya asupan ini bisa menyebabkan penyakit serius seperti kanker, jantung, diabetes, dan obesitas. Menurut Riskep tahun 2013, 9 dari 10 anak dan remaja di Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah. WHO merekomendasikan konsumsi minimal 400 gram per hari, sedangkan bagi anak balita dan usia sekolah dianjurkan 300-400 gram per hari, serta 400-600 gram per hari bagi remaja dan dewasa. Soal harga, tidak perlu khawatir, karena banyak sayur dan buah lokal yang terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, dan pisang. Kita juga bisa menanamnya sendiri loh di pekarangan rumah yang selain hemat, juga mempercantik lingkungan. Bagi anak yang sulit makan sayur dan buah, ada banyak inovasi kuliner seperti perkedel jagung dan es buah. Tapi ingat, jangan terlalu manis ya. Biasakan konsumsi sayur dan buah setiap hari demi hidup sehat dan cerdas. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.
1: Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc, hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu. Di malam yang sesunyi ini. Hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM.
2: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
3: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
2: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
3: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
2: Iya bu, ampun deh. Hari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
3: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
2: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
3: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
2: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
4: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
5: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
1: Bah, itu kan namanya gratifikasi kan bu?
0: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: berarti majelis. Nggih, termasuk sing do tenggene napa kafe-kafe niku kan nggih do kumpul lungguh-lungguh. Ha niku nggih majelis niku aslinya. Nggih. Dadi mok bedane niku di bahasa Arabno ngoten mawon. Nggih. Dadi intine iku nek kumpul-kumpul lungguh lah ngoten niku jenenge majelis. Lah niki wonten kafarote. Kafarot niku nggih pelebur dosa. Mergo nek wong niku kapan kumpul nggih, diakoni ora diakoni iku ya ana dosane. Wonten mbuh ngomonge, mbuh sikape nggih, apa prilakune itu menimbulkan dosa. Wonten. Kados teng ngriki ngeten iki kumpul-kumpul sawangane ngeten iki niki ana dosane, terutama sing paling akeh nggih kula niki. Soalnya sing akeh ngomongnya ya, nggih. Nah, jenengan malah gak salah blas, gak dosa blas, wong karek lungguh ngrungokno terus senden tembok karo ngontak ngantuk, dosane teng pundi ngoten. Nah, makane terus ya apa ben dosa niki kelebur. Nah, ngoten niku wonten dungane, niki wonten dungane. Niki dawuh Kanjeng Nabi ayyakula. Iku yen to ngucap sapa al-abdu kawula ngucap subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wahdaka la syarika lak astaghfiruka wa atubu ilaik. Niku lek dimaknani subhanaka maha suci panjenengan Allahumma duh Allah wa bihamdika lan kelawan puji panjenengan asyhadu nyekseni sapa kula an ing setuhune kelakuan iku la ilaha ora ana pangeran kang hak disembah ing dalem wujude iku maujud illa anta kejawi panjenengan wahdaka halis wijine panjenengan la syarika ora ana kanca iku maujud laka laka kedue panjenengan astaghfiru nyuwun pangapura sapa kula ka ing panjenengan wa atubu lan tobat sapa kula ilaika dhateng panjenengan. Dadi intine kafaratul majelis niku nek diucapno nggih niki subhanakallahumma wa bihamdika. Dadi memang sunah niku nek dilakoni apik oleh ganjaran. Nek ora dilakoni ya ora apa-apa, ya ora dosa. Ngoten. Dadi nek wis majelis niku bubar, niku diakhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaika. Ngoten. Jadi intine tengkriku ditutup karo njaluk sepura. Ngoten. Upami mboten atik ngoten-ngoten yok napa, Pak. Ya jane ora apa-apa misale. Niki mawon ingkang saged kula aturaken nyuwun pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun. Ngoten. Iki ya kafaratul majelis asline, cuma kafaratul majelis versi Jawa, ngoten lho. Nek versi Arabe kan ngeten iki. Jadi ampun ngantos nek bubar acara, bubar kumpul-kumpul terus peletas wonten. Nah, setidaknya itu ada permohonan maaf lah, ada permohonan maaf. Nggih njaluk, njaluk sepura. Mergo nggih niku wau, diakoni ora diakoni, niku nggih wonten salahe, wonten kelirune, rumangsane kene sing ngomong ku ya apik wonten. Wis gak ana kelirune, tapi jenenge wong ku macem-macem. Nggih. Sing kene nerangno genah-genah ngono kono ya ana sing lara ati bolak-balik kok aku wae sing digawe conto. Padahal kene ya ora gawe conto kono. Tapi ya delalah kok ya pas ngoten. Lah tersinggung. Niki kan berarti nglarakno wong liya tanpa disadari ternyata niku kadang-kadang ucapane awake dhewe niku ngelakno wong liya. Ngoten. Lah apa meneh kok sampai diduding-duding terus diceluk jenenge, wah terus diunen-uneni, wah tambah nemen nek niku. Wong sing karuan ngomongnya dihati-hati ngontennya jenek sing tersinggung kadang-kadang. Nah makanya nek wis buyar niku terus njaluk sepuro dan utawa nggih ditutup kalih niki donga kafaratul majelis niku wong intine teng ngriku kafaratul majelis teng akhir niki astaghfiruka wa atubu ilaika nggih kula nyuwun pangapunten Gusti kula tobat Gusti wonten mergo wau kumpul-kumpul niku ya ana salah ya ana kelirune sebenarnya tenggene ngriki to astaghfiruka wa atubu ilaika. Nah lah tenggriki niki sebenarnya memberikan adab tata krama tiyang niku lek njaluk sepura nyuwun tenggene Gusti Allah niku aja langsung nah, diawali dengan muji-muji riyin tenggene Gusti Allah niku lek intine muji-muji subhanakallahumma maha suci panjenengan wa bihamdika nggih lan kelawan puji panjenengan asyhadu alla ilaha illa anta kula nyekseni mboten enten pangeran kejawi namung panjenengan wonten la syarika laka mboten enten sing ngancani jenengan wonten terus lagek astaghfiruka kula nyuwun pangapunten Gusti lho ngoten wong njaluk niku adabe ngoten. Wis padha karo anake dhewe niku lho Bapak Ibu. Anake dhewe iku lek njaluk-njaluk dhuwit kok moro-moro terus menteng kelek, Pak, njaluk dhuwite. Niku sing ngarepe ngekeki ya rasa-rasen. Ngoten. Lah coba njaluk dhuwit ku diawali muji-muji riye. Napa meneh karo dipijeti, karo dilus-lus ngoten. Dadi asline iku ya wis sama dengan kehidupan kita awake dhewe kepengin apa-apa awalilah dengan muji-muji awalilah dengan amal yang baik dulu makanya awake dhewe lek ndonga wonten niku diawali karo amal apik dhisik lah niki amal apik niku dadi wasilah dadi lantaran padha karo anak niku ape njaluk duit ana karepe niku srewegep dhisik ya korah-korah ya resik-resik omah, ya olah-olah wis tawandeng gawe penggahan omah ini diatasi kabeh bareng wis mari kabeh jebret terus lagi njaluk duit kira-kira dikei apa mboten? Oh ya dikei, wong wis korah-korah semono akeh resik-resik omah maksud njaluk duit ora dikei ya akhirnya dikei malah lek ngekei akeh ditambah-tambahi wong sak durunge ngamal dhisik kok wonten. Lah iki ora lapo-lapo umbah-umbah ora gelem korah-korah ora gelem mok tura turu mongan mangan gitu nek bengi keluyuran cangkruan sampai jam loro sampai jam telu wesok penggaweane turu terus moro-moro njaluk duit sing ape ngekeki lho aras-arasen wong penggaweane mok tura turu mongan mangan kok moro-moro njaluk. Ayo coba tandang gawe dhisik ngoten ngelakoni amal dhisik niki sing ngekeki ya nyah-nyah brah-breh nek ngekeki nggih akeh wong tandang dhisik lha niki kalih Gusti Allah nggih ngoten mangane awake dhewe niku nek sadurunge nyuwun nang Gusti Allah amal dhisik maca Quran dhisik wonten syukur-syukur 30 juz diwaca kabeh wah lak sawi niku Pak ya nek suwi ya nggih maca kul hu ae wis. Kulhu ping telu kan padha karo khatam sepisan. Nek gak kulhu ya Yasin lah kok sawangane kulhu kecepetan. Yasin. Yasin niku lumayan. Dadi ya rada pantes ngoten nggih. Rada pantes. Mergo maca Yasin sepisan padha karo khatam ping 10 malahan. Nah, dadi nek sawangane kok kulhu kok rada kecepetan ya wis Yasin lah rada memper Yasin niku. Maca Yasin. Terus tahlil, solawatan, wes isine niku amal apik tok. Lah mari ngono terus lagi nyuwun nang Gusti Allah. Wo iku ya diparingi. Lah iki ora lapo-lapo mok turu moro-moro terus nyuwun nang Gusti Allah ya. Ya angel niku. Makane kafaratul majlis niki wau intine asline tenggene astaghfiruka wa atubu ilaika. Mok ngoten tok. Cuma nggih dikawiti kali niki wau. Nggih, dikawiti subhanakallahumma wa bihamdika ngoten. Jadi memang etikane ngoten. Jane nek perlu niku sakjane nggih. Niki dawuhe ulama-ulama niku jane mujine niku sing akeh. Mujine sing akeh. Lah terus nyuwun. Lah nyuwune aja akeh-akeh. Kadang kualik. Mujine mok titik jalukane syarat ndayat. Njaluk dadekno DPR, njaluk dadekno bupati. Teko ndi wong dungane mujine mok sak kelemet kok. Dadi mujine sing akeh, makane ana sing ngandurno niku sak durunge donga niku Asmaul Husna. Asmaul Husna niku lak nyebut asmane Allah kan nggih. Asma sing apik-apik. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz niku kan muji-muji Allah kok kabeh. Nggih. Asma-asmane sing apik Allah niku di unekno kabeh. Lah baru terus nyuwun ngoten. Tapi ini kafaratul majlis niki wau nggih lumayan rada akeh pujiane. Terus isine mau nyuwun sepuro tok. Nah, dadi sak durunge nyuwun sepuro ngelem-ngelem dhisik nang Gusti Allah. Subhanakallah, subhanakallahumma wa bihamdika. Niki sing iso nggih. Sing ora iso ya wis nggih, semanten nyuwun pangapunten ingkang kathah ngoten mawon ya ora apa-apa. Kula biasane sing ngeten niki wau. Nggih nyuwun pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun. Kula jarang maca niki kafaratul majelis. Ya mergo ora apal niku, mergo gak tahu wong biasane model Jawa kula. Dadi anggere bar acara tak tutup yupainten ketiban boto kukune jepat sambatan loro ngoten. Cekap semanten atur kula menawi lepat nyuwun pangapura. Iki nggih kafaratul majelis niki. Cuma versi Jawa ngoten. Wong intine kafaratul majelis niku njaluk sepura ngoten. Dadi nek di Arabno kaya dawuhe Kanjeng Nabi nggih ngene iki subhanakallahumma wa bihamdika. Tapi upama cara Jawa nggih oleh ora apa-apa. Wong intine njaluk sepura. Pun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullul kadhibi yuktabu ala ibni adama illa salatan. Kullul kadhibi utawi saben-saben goroh. Kullul kadhibi utawi saben-saben goroh yuktabu iku ditulis apa goroh ala ibni adama. Ala ibni adama ing ngatasé anak putune Nabi Adam. Illa salasan kejaba telu. Ar-rajulu rupane wong lanang. Yakdhibu kang goroh sapa rajul fil harbi ing dalem perang. Fa innal harba mongko sak temene perang khid'atun iku mbujuki. Warrajulu lan wong lanang yakdhibu kang goroh sapa rajul alal mar'ati ing atase wong wedok. Fayurdi mongko ngridhaake sapa rajul ha ing imra'ah. Warrajulu lan wong lanang yakdhibu kang goroh sapa rajul bainar rajulaini ing dalem antarane wong lanang loro. Lius lihat supaya ndameake sapa rajul bainahuma ing dalem antarane ar-rajulaini. Rawahu Ibnu Sina. Dawuhipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullul kadzibi yuktabu ala ibni adama illa salasan. Bahwa goroh, bujui, bohong niku ditulis, maksudnya ditulis itu ya ditulis perbuatan dosa. Jadi nek ana wong kok mbujui ya mungkin dicatet karo malaikat. Iki termasuk perbuatan dosa. Kecuali telung perkara. Lah niki. Berarti napa maksudnya Bapak Ibu? Telung perkara niki senajan bohong, senajan bujui ora apa-apa ya ora dosa. Berarti oleh ngoten. Berarti dawuh Kanjeng Nabi, mbujui nanggone telung perkara niki oleh. gak apa-apa. Nanten. Jadi memang pada prinsipnya jenenge al-kadzibu, jenenge bohong, bujui niku ora oleh, dosa, haram. Tapi wonten pengecualian, kejaba nanggone telung perkara. Berarti telung perkara niki oleh bujui. Napa mawon ar-rajulu yakdzibu fil harbi. Wong sing bujui ketika dalam perang. Wonten oleh. Berarti perang niku atik jujur apa anane malah kalah. Nggih. Ya kudu pinter bujui wong. Al-harbu niku khit'atun. Perang niku siasat. Ya siasat niku lek intine bujui ya kudu pinter bujui. Wong perang kok jujur apa anane? Bosmu ndek endi ndelike? Kok diduduhno apa anane? Wah, ya ajur niki. Ya kudu bujui. Jadi misalnya ono sing kecekel dadi tawanan kon duduhno pemimpinmu ndek endi, komandane ndeleke nang ndi, markase ndek endi. Lho aja ngomong apa anane ya bujuk ana ora apa-apa. Wong perang kok. Nggih, dadi nek perang bujuki ora apa-apa oleh. Nggih. Bahkan nuwun sewu. Nyemir rambut niku nyemir rambut. Nggih. Nyemir rambut niku nek nyemire ireng niku kan asline ora oleh, haram. Tapi nek selain ireng niku oleh. Tapi dalam hal perang niku oleh. Disemir ireng niku lho oleh, Bapak. Lah niki lak bujuki to nggih. Wong jane iki wonge wis tuwek wong rambute muabluk ngoten. Lah iki nek gak dibujuki, gak disemir ireng, nggih to, budal perang atik rambute putih-putih, wah musuhe tambah kemlinti, tenang ae ndak. Musuhe awake dhewe tuwek-tuwek kok. Lah akhirnya terus disemir ireng, ngoten. Disemir ireng kan ketok gagah, ketok nom-nom. Bujuke napa mboten niki? Eh bujuke wong asale tuwek kok, engke rambute wis putih, disemir ireng. Oleh dalam hal perang niku oleh ngoten niku. Jane nyemir rambut niku ora oleh, nyemir rambut ireng niku ora oleh. Tapi gara-gara niki urusane perang dadi oleh. Padahal niku ge bujuke musuh. Soale lek gak disemir ireng, wah kono tambah kemlinti musuhe engko. Tapi lek kene ketok gagah-gagah, rambute ireng-ireng, wah durung-durung musuhe wis wedi. Wah yuh, lah kono kok jek nom-nom gagah-gagah, rambute ireng-ireng ngoten. Wadah asine wis tuwek-tuwek. Niki oleh. Mbujuki ngoten niku oleh. Ngoten. Nggih. Pemenah niki tujuane niku gawe nyenengno. Nggih. Mangke masuk teng ngriki niku nyenengno bojo niku yo kadang oleh. Ngoten. Dadi jane rambute putih tapi terus disemir ireng. Sak jane ora oleh nyemir ireng niku. Tapi mergo niki gawe nyenengno bojo. Ngoten. Oleh. Lah jane lak bujuki to nggih wong wis rambute putih kok disemir ireng kan berarti bujuki. Tapi wong tujuane gawe nyenengno suami, gawe nyenengno istri oleh. Ngoten. Lah mangke nek nyawang bojone kok rambute putih kabeh terus peyok kabeh kan saras-sarasen. Terus akhirnya nang warung kopi, gak tau gelem nang omah. Lah niki repot iki gara-gara ngoten niku wae. Mangkane dikeki semangat sing rambute putih-putih, semiren ra apa-apa. Dene bojone betah teng omah. Oleh. Lah niku bojone, Pak. Ora apa-apa wong bojoki gawe kaapian kok nggih. Nah niki oleh. Mangkane niki termasuk sing nomor loro niki. War rajulu yakdzibu alal mar'ati. Nggih. Suami bujui istri ini ku oleh Bapak Ibu. Tapi bujui sing apik lho nggih. Bujui sing apik. Lah nek bujuine ora apik ya ora oleh. Wong bayaran 10 juta kok munine 5 juta. Lah iki sing 5 juta nang ndi ngoten. Lah niki bujui sing ora oleh ngoten niki. Nggih. Dadi bujui koyo mau rambutnya disemir, sing sakjane putih disemir ireng oleh. Dadi ben ketok gagah. Wonten ben ketok enom, ben ketok ganteng, akhirnya bojone seneng oleh. Utawa sumalike sing istri nggih wonten. Wonten jane rambute putih tapi ya ben sing suamine niki betah teng ngene omah, jane ora ngopang, ngopi ae. Nah, terus rambute disemir ireng oleh. Niku ge mbujuki bojone oleh. Wonten. Malah kadang-kadang bujuk ini ki perlu. Nek apa anane wonten niku malah kadang dadekno geger kok, Bapak. Wong direwangi masak sekesuk sampai raine angus kabeh. Nah, ndelalah lek masak ora ana bener e, ora ketepaan. Awasin wonten. Suguhno bojone ditakoni enak to Pak masakanku? Enak wong sing masak sampean kok. Asline ora enak. Tapi dekne ngomongnya enak, bujui napa mboten niku? Ya bujui tapi oleh. Mergo demi keapian. Atik ngomong jujur apa anane? I masakan napa dapurane kaya ngene? Wo, titenono meneh. Wis masak-masak dhewe kene kene direwangi masak sampai rai angus kabeh tambah diunen-uneni. Tambah dicelatu wong karek mbadok tok kok kakean lho tambah ra karu-karuan niki mangke. Mangane nek ngomong wah enak masakane sampean gak ono masakan sak Jombang paling enak kejaba masakane sampean wah seneng wadale wasin. Wah akhire ditakoki lah nek enak kok sithik Pak. Lah piye wong sithik wis kerasa kok. Oh berarti kasinan masakan kuwi nggih. Lah nek ngeten kan gak nglarakno ati to Bapak Ibu nggih. Heeh. Dadi ora gelo nemen-nemen. Dadi bujuke iki ora apa-apa. Pokoke intine demi kemaslahatan oleh ngoten. Tapi lek bujuine niku justru tidak membawa kebaikan, menjadikan problem, apalagi menjadikan konflik. Ini yang jadi masalah, itu ndak boleh. Ngoten. Jadi gampang kok sakjane niku. Nggih. Asal bujuine niku demi kebaikan maka boleh. Sing disebut telu Kanjeng Nabi niki mboten mutlak telu, tapi ini bisa dikembangkan dalam kasus apapun. Karena tiga perkara niki intine teng riku demi kemaslahatan, demi kebaikan. Ngoten. Ana wong diuber-uber arepe dipoateni, melayu, dadak teng arepe sampean mlewayu. Ngoten. Melayu jenengan semerap nek wong niki diuber arepe dipateni. Ngoten. Mari ngono sing gawa golok, gawa arit sing nguber niki wae terus takok jenengan. Jenengan semerap tiyang sing melayu ngeten niki wae. Mboten semerap, lah kan bujuki. Soalnya atik diduduhno wontek dipateni temenan karo wong niki wae. Nah, ngoten. Nggih. Nah, bujuki demi kebaikan itu boleh. Atau mungkin disiasati Bapak Ibu, disiasati. Wonten sing nyiasati niku ngeten. Dadi nek ana wong takok ngoten niku, terus maju satu langkah, terus ngomong ngeten, sak joke aku ngadeg ndek kene, ora enek wong sing mlayu nang ngarepku. Ngoten niku lak mboten bujuki to nggih. Nah, mboten bujuki. Lah mau kan aku ngadeg ndek kene, terus mari ngono aku maju satu langkah. Lah sak joke aku ngadeg ndek kene iku lho ora enek wong sing lewat nang ngarepku iku lho ora enek. Ngono. Niku koyokane bujuki tapi ora bujuki. Wong anjane bener kok. Dadi ngoten niku nggih. Dadi niki oleh. Kaya Imam Syafi'i niku, Pak. Nggih. Riyen niku zaman khalifah sinten ngoten nggih. Niku khalifah niki banyak membantai para ulama. Jadi ulama-ulama niku dibantai gara-gara napa? Kon ngakoni nek Quran niku napa jenenge nggih? Hadis. Padahal Al-Qur'an niku kalamullah al-qadim. Ngoten. Kalame Gusti Allah sing dhisik hadis niku ya ciptane manungsa ngoten niku. Lah ulama-ulama niku kan kekeh kongkon ngarani hadis niku ngarani nyer niku menyalahi aturan. Lah niki ndelalah khalifah niku nggih rada zalim anggar gak gelem ngakoni hadis dibantai, gak gelem ngakoni hadis dibantai. Banyak ulama-ulama itu dibantai gara-gara ora gelem ngakoni Quran niku hadis. Bareng kena Imam Syafi'i. Wah. Iki engko nek aku jawab hadis Quran niku nyar. Wah aku ya melok dibantai kaya ulama-ulama dhisik. Nggih. Jadi di hadapan seorang khalifah itu Imam Syafi'i ditakoni, "Piye menurut pendapatmu? Quran iku qadim apa hadis?" Ngoten. Wah akhire nggih rada mbujuki Imam Syafi'i niki. Wanjane Imam Syafi'i ya rada pinter. Tapi mbujuki niki akhirnya dadi oleh. Ngoten. Niku jawabe ngeten. Az-Zabur wa Taurat wal Injil wal Quran kulluha khawatis. Kulluha khawatis. Kullu hadhihi khawatis. Kalih kalih ngacungno tangane niki. Hadhihi khawatis, kulluha hadhihi khawatis. Wonten. Dadi Quran, Zabur, Taurat, Injil kabeh iki khawatis. Tapi sing dimaksud Imam Sa'wi sing khawatis ku sing iki, iki lho tanganku iki khawatis iki. Wonten. Lha niku ge akal-akalan ge mbuji. Aman Imam Sa'wi ora sida di penjara. Ora sida di penjara. Niku teng Baghdad kejadiane niku wae. Suwe-suwe Imam Sa'wi niku ge mikir. Wah, iki wong mbujuki niku ya suwe-suwe ya konangan. Wah, mumpung durung konangan, akhire pindah teng Mesir Imam Sa'wi niku. Wonten. Pindah teng kene Mesir. Sampai sedone teng Mesir, sampai dimakamaken teng kene Mesir. Nah, mergo biyen niku wonten khalifah, khalifah niku wis pemerintah sing zalim, ulama-ulama banyak yang dibantai gara-gara kongkon ngakoni Quran niku hadis. Ora enek sing gelem, wong Quran niku qadim ya, kongkon ngakoni hadis. Ngakhiri Imam Syafi'i niku nggih bujuke niku wae. Nggih. Dadi Taurat, Zabur, Injil, Quran nggih hadihi al-khawatis. Ini semua khawatis. Jadi yang dimaksud ini itu ya drijine niki wae sing khawatis. Niku mbujuki. Lah akhire terus wonten niki wae. Nah, wong mbujuki demi kebaikan itu boleh mboten napa-napa. Nah, termasuk malih teng mriki disebut mbujuki sing oleh ora apa-apa niku niki war rajulu yakdhibu bainar rajulaini liyusliha bainahuma. Ana wong bujuki di antara kedua orang, sing kedua orang niki asline gegeran, ora wawu, nggih tukaran nek ketemu neng-nengan, lek ketemu pecuca-pecucuan. Nah, pokoke intine wong loro iki gak rukun. Ki apa ben wong loro iki iso rukun ora gegeran. Wangkire ndekne bujuki. Misale A karo B ngoten gegeran Bapak Ibu. Jenengan pengen damek no A karo B. Akhirnya pas ketemu B ku diomongi, cak sampai noleh salam teko A. Padahal ya ora titip salam, ngoten. Tapi diomongno oleh salam teko A. Nek kira-kira wis kok sawangane wis mulai titip salam, berarti ana tanda-tanda kepengin damai iki ngoten. Mangke sing B ya ngono. Ngoten. Wong iki ketemu A yo ngomong sampean oleh salam teko B, padahal yo ora tahu nang jenenge titip salam, tapi diomongno oleh salam teko A, diomongno oleh salam teko B. Malah kadang-kadang diceritakno, wah sampean ku jarene si A iku wonge sabar, wonge apik, diuring-uring yo ora terus nesu, diuring-uring ora terus bales, diuring-uring ora lara ati, diapik-apikno. Padahal niku isine mbujuki tok, ora apa-apa. Wong tujuane lius liha bainahuma. Ben wong loro niki damai, ora gegeran, ora tukaran. Ngoten. Nggih. Dadi dalam hal-hal mbujuki ngoten niku nek demi kebaikan niki oleh. Ngoten. Tapi mangke konteksnya beda lagi Bapak Ibu, tenggene pembahasan kados ilmu hadis. Ngoten. Seorang rawi niku nggih tidak boleh berstatus sebagai pembohong. Nggih, rawi hadis niku yang menceritakan hadis niku. Orang yang berperilaku bohong kok menceritakan hadis, menyampaikan hadis, maka riwayat hadis niki tidak bisa dianggap sahih. Soale wonge bohong. Senajan bohonge niku bohong misale niki saking ketate nggih, saking ketate ben wong niku ora mbujuki. Jadi senajan bohonge niku misalnya mbujuki pitik, jadi arepe nyekel pitik niku lho, pitik diuber, dicekel kan angel. Nah, terus dikei jagung, dikei panganan ngoten. Lah akhirnya kan pitike moro, bareng moro terus dicekel pitike terus dibelah. Nah, ini kan berarti mbujuki karo pitik iki jebak ngoten niku. Itu dalam konteks pembahasan ilmu hadis niku ana wong kok mbujuki kewan ngoten niku. Niku wis kategorine pembohong, ndak boleh. Ngoten. Berarti nek rawi hadis, nek kaya awake dhewe ora rawi ya ora apa-apa, mbujuki pitik, mbujuki manuk ngoten niku ora apa-apa. Lah soalnya lek ora dibujuki angel cekel-cekelane soalnya niki. Nek ora sida nyembelih pitik. Ngoten. Nggih. Dadi pitik sing liar ngoten lho nyekele kan angel ben gampang dibujuki wonten dikai panganan. Nek ngono panganane niku didekek kurungan sing kurungane niku dibuka. Begitu ndekne mlebu terus diculno taline plek mlebu kurungan. Lah terus karek nyekel karek nyembelih. Ngoten niku ora apa-apa. Niku nek awake dhewe, tapi lek sing nglakoni seorang perawi hadis itu cacat. Dia kalau meriwayatkan hadis, hadise ora sahih. Ngoten Bapak Ibu nggih, niki mawon ingkang saged kula aturaken nggih, nyuwun pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun anggen kula matur. Lah niki kafaratul majelis tapi versi Jawa. Ngoten. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Suara Jombang.

الله أكبر.

0: untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubi Bupati Jombang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara kata hari ini.
1: Tidak ada sesuatu yang ditelan oleh seorang hamba yang lebih utama di sisi Allah daripada menelan amarah karena keridhaan Allah. Hadis riwayat Ahmad.
2: Radio Suara Jombang.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
3: Beredar unggahan di media sosial TikTok berisi narasi yang mengeklaim menyimpan nasi dalam penanak nasi lebih dari 6 jam dapat memicu kanker dan diabetes. Informasi tersebut disertai dengan video penjelasan narator yang menyebut nasi hangat dapat berubah menjadi zat berbahaya. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Tempo.co, ahli gizi Dr. Tan Shot Yen menjelaskan menyimpan nasi terlalu lama tidak akan menyebabkan kanker. Risiko nyata yang ditimbulkan dari kebiasaan tersebut adalah pertumbuhan spora bakteri yang dapat menginfeksi saluran pencernaan. Tidak ada kajian ilmiah yang membuktikan bahwa nasi yang dihangatkan dapat memicu kanker. Sementara itu, keberadaan bakteri pada nasi yang disimpan lama sama sekali tidak berkaitan dengan pemicu diabetes.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
2: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.
0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan

0: dan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO IDJO atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBHTP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mitra Muda, Radio Suara Jombang FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Suara Jombang FM dari Senin sampai dengan Sabtu, mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia, Indonesia Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ragam informasi
3: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.

Rambut Anda hari ini mitra, masih penuh semangat menjalani aktivitas atau justru mulai jenuh dengan pekerjaan yang menumpuk? Bagaimanapun kondisi pagi Anda mitra, jangan biarkan hari berjalan tanpa iringan komposisi bagus yang pas. Saatnya mendengarkan program Break In Time. Selama 2 jam ada playlist lagu mancanegara era tahun 90-an dan 2000-an yang easy listening dan pas untuk menemani aktivitas kerja, menyelesaikan tugas hingga mengisi waktu menjelang istirahat siang. Break In Time hadir setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 10 pagi hingga 12 siang di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Cegah DBD dengan gotong royong, bersihkan lingkungan.
2: Radio Suara Jombang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Musim hujan, waspada demam berdarah.
2: Radio Suara Jombang.

0: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja. Cegah DBD dengan gotong royong, bersihkan lingkungan.
1: Radio Suara Jombang.

Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
3: Sampai ujung Papua bersama kita mencatat Indonesia.
4: Musim hujan, waspada demam berdarah.
5: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara Kata Hari Ini. Sebaik-baik manusia di antaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Hadis riwayat Bukhari. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Kata inspirasi hari ini.
1: Orang paling bodoh adalah orang yang tahu bahwa Allah Maha Pengampun, lalu ia jadikan itu alasan untuk bermaksiat. Ibnu Qayyim.
0: Radio Suara Jombang.

Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM. Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: diolah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

0: baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bagaimana mood Anda hari ini, Mitra? Masih penuh semangat menjalani aktivitas atau justru mulai jenuh dengan pekerjaan yang menumpuk? Bagaimanapun kondisi pagi Anda, Mitra, jangan biarkan hari berjalan tanpa iringan komposisi bagus yang pas. Saatnya mendengarkan program Break in Time. Selama 2 jam ada playlist lagu mancanegara era tahun 90-an dan 2000-an yang easy listening dan pas untuk menemani aktivitas kerja, menyelesaikan tugas hingga mengisi waktu menjelang istirahat siang. Break in Time hadir setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 10 pagi hingga 12 siang di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
3: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
2: Bagaimana mood Anda hari ini, Mitra? Masih penuh semangat menjalani aktivitas atau justru mulai jenuh dengan pekerjaan yang menumpuk? Bagaimanapun kondisi pagi Anda, Mitra, jangan biarkan hari berjalan tanpa iringan komposisi bagus yang pas. Saatnya mendengarkan program Break In Time. Selama 2 jam, ada playlist lagu mancanegara era tahun 90-an dan 2000-an yang easy listening dan pas untuk menemani aktivitas kerja, menyelesaikan tugas, hingga mengisi waktu menjelang istirahat siang. Break In Time hadir setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 10 pagi hingga 12 siang di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian, laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
1: Bah, itu kan namanya gratifikasi kan bu?
0: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

0: mood Anda hari ini, Mitra? Masih penuh semangat menjalani aktivitas atau justru mulai jenuh dengan pekerjaan yang menumpuk? Bagaimanapun kondisi pagi Anda, Mitra, jangan biarkan hari berjalan tanpa iringan komposisi bagus yang pas. Saatnya mendengarkan program Break In Time. Selama 2 jam, ada playlist lagu mancanegara era tahun 90-an dan 2000-an yang easy listening dan pas untuk menemani aktivitas kerja, menyelesaikan tugas, hingga mengisi waktu menjelang istirahat siang. Break In Time hadir setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 10 pagi hingga 12 siang di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
1: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara Kata Hari Ini.
2: Penyakit umat-umat sebelum kamu telah menjangkit kalian, yaitu kedengkian dan permusuhan. Hadis riwayat At-Tirmidzi.
0: Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
3: Orang paling bodoh adalah orang yang tahu bahwa Allah Maha Pengampun, lalu ia jadikan itu alasan untuk bermaksiat. Ibnu Qayyim.
4: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
4: Radio Suara Jombang.

0: baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
2: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
3: Hah? Kirain mau beli tahu. Tahunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
2: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
3: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
2: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
3: Berarti saya juga dapat manfaat.

0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur.
1: Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas sensus ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2020.

0: Alhamdulillah.
1: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mitra, masih penuh semangat menjalani aktivitas atau justru mulai jenuh dengan pekerjaan yang menumpuk? Bagaimanapun kondisi pagi Anda, Mitra, jangan biarkan hari berjalan tanpa iringan komposisi bagus yang pas. Saatnya mendengarkan program Break In Time. Selama 2 jam, ada playlist lagu mancanegara era tahun 90-an dan 2000-an yang easy listening dan pas untuk menemani aktivitas kerja, menyelesaikan tugas, hingga mengisi waktu menjelang istirahat siang. Break In Time hadir setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 10 pagi hingga 12 siang di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
1: Radio Suara Jombang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bagaimana mood Anda hari ini, Mitra? Masih penuh semangat menjalani aktivitas atau justru mulai jenuh dengan pekerjaan yang menumpuk? Bagaimanapun kondisi pagi Anda, Mitra, jangan biarkan hari berjalan tanpa iringan komposisi bagus yang pas. Saatnya mendengarkan program Break in Time. Selama 2 jam ada playlist lagu mancanegara era tahun 90-an dan 2000-an yang easy listening dan pas untuk menemani aktivitas kerja, menyelesaikan tugas, hingga mengisi waktu menjelang istirahat siang. Break in Time hadir setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 10 pagi hingga 12 siang di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini. Kekayaan tidak diukur dengan banyaknya harta, namun kekayaan yang hakiki adalah kekayaan hati. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
0: Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: B.J. Habibie berkata, tanpa cinta, kecerdasan itu berbahaya. Karena kemampuan tanpa nurani bisa melukai lebih banyak hal. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

0: saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah.

0: Mari mengenal Jombang melalui website resmi pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangcup.go.id.
1: Cegah demam berdarah dengan 3M+.
2: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 141 Radio Suara Jombang FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

0: Mood Anda hari ini Mitra, masih penuh semangat menjalani aktivitas atau justru mulai jenuh dengan pekerjaan yang menumpuk? Bagaimanapun kondisi pagi Anda Mitra, jangan biarkan hari berjalan tanpa iringan komposisi bagus yang pas. Saatnya mendengarkan program Break In Time. Selama 2 jam ada playlist lagu mancanegara era tahun 90-an dan 2000-an yang easy listening dan pas untuk menemani aktivitas kerja, menyelesaikan tugas hingga mengisi waktu menjelang istirahat siang. Break In Time hadir setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 10 pagi hingga 12 siang di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
1: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamarga_pupr_jombang.

0: Indonesia sebagai negara agraris seharusnya mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Namun data WHO menunjukkan masih banyak kasus kematian akibat kurangnya gizi seimbang, terutama konsumsi buah dan sayur. Padahal kurangnya asupan ini bisa menyebabkan penyakit serius seperti kanker, jantung, diabetes, dan obesitas. Menurut Riscape tahun 2013, 9 dari 10 anak dan remaja di Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah. WHO merekomendasikan konsumsi minimal 400 gram per hari, sedangkan bagi anak balita dan usia sekolah dianjurkan 300-400 gram per hari, serta 400-600 gram per hari bagi remaja dan dewasa. Soal harga, tidak perlu khawatir, karena banyak sayur dan buah lokal yang terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, dan pisang. Kita juga bisa menanamnya sendiri loh di pekarangan rumah yang selain hemat, juga mempercantik lingkungan. Bagi anak yang sulit makan sayur dan buah, ada banyak inovasi kuliner seperti perkedel jagung dan es buah. Tapi ingat, jangan terlalu manis ya. Biasakan konsumsi sayur dan buah setiap hari demi hidup sehat dan cerdas. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.
1: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
2: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
1: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
2: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
1: Iya bu, ampun deh. Hari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
2: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
1: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
2: Bah, itu kan namanya gratifikasi kan bu?
1: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
3: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang. Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini. Hati-hatilah pada dunia dan hati-hatilah pada wanita, karena fitnah pertama bagi Bani Israel adalah karena wanita. Hadis riwayat Muslim.
0: Radio Suara Jombang. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar sebuah unggahan di media sosial perihal insiden salah vaksin menyebabkan radang otak pada bayi. Faktanya, klaim insiden salah vaksin menyebabkan radang otak pada bayi adalah tidak benar. Dilansir dari Tirto.id, Dinas Kesehatan Kota Bekasi menegaskan bahwa kondisi radang otak yang dialami bayi tersebut tidak berkaitan dengan vaksin yang diberikan. Secara medis, vaksin DPT tidak menyebabkan radang selaput otak atau meningitis, atau radang otak atau encephalitis.

0: program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
1: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
2: Niku jenengan mulai ngitung niku ketemu umur pinten nggih?
1: Kek bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio. Hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.
3: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
4: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: suwe-suwe tak koyo nambah suarane. Tambah suwe, tambah gede, tambah gede kok suarane to buat anu. Ayo pare umpane nyambut gawe saben bengi gak tau prei. Awan rekaman bengi nok pentas. Ayo suarane ketang-ketang. Ketang-ketang suarane iki nututi. Tapi ambak nang ngene panjer aku mau nampani. Aku mau utang-utang panjer uga apik. Ya iso teko, nek gak iso teko. Iku marai geger, aku di panjeri ambek karto barang. Molo aku nek panjer cuma utang ngono 20.000. Gak panjer tapi utang akeh utang di bang panjer. Tapi gak apa-apa, kuwi kok sapa mlo aku kocan moto. Wah. Ini delok janggute gak pangling. Iki jarane sing diarani cak siblon iki. Ngene biar diceluk cak siblon iso ngamuk. Kok celuk ora jangkep blontak apa aku cak siblon iki.
1: Iya, semenjak teko luar negeri iki wah perbedaan ado.
0: Loh. Pernah kita ke luar negeri?
1: Loh.
0: Luar negeri ini di Sablonang?
1: Loh, luar negeri ini lah. Perasa mulu ini di luar negeri.
0: Luar negeri yang di Amerika, yang di Inggris.
1: Iya, masa kapan nang beratang? Aduh, teman.
0: Lula iya.
1: Kan tambah suwe, kita yang kurang progresif. Wak-wak ya apa ini? Sekali-sekali benoan ini.
0: Beno apa ya? Beno duwe tak?
1: Lula iya, bodo ambil aku. Ora mon bira sekan.
0: Hah?
1: Kon bira.
0: Aku gonce slawi.
1: Lo licike.
0: Kok bersane kok licik apa? Ora kendel ya?
1: Iya kurang kendel.
0: Ada pernah bon bira?
1: Gak, aku gak bon. Saiki aku
0: oh iya ya, aku ngerti. Sawise pernah iku teko nggone luar kota.
1: Iya.
0: Gak gelem bon-bon gak gelem.
1: Gak.
0: Aku ngerti dhewe.
1: Gak gelem nek bon.
0: Lah terus apa sing?
1: Cuma utang kain. Lah cece mate ta.
0: Iya cece.
1: Bon bare utang kan cece.
0: Nek bon nak bon duwe.
1: Iya.
0: Nek utang kan utang kae.
1: Iya.
0: Piras ta kae? Piti ya tak akeh nek beno.
1: Alah wong atase
0: wong saene.
1: Wong sak kelambi ae lho.
0: Terus tak kelambi anak peno ta?
1: Iya yo ambek kelambi anak yo putuku tak rangkep ya.
0: Oh, iku tadi ni sak gebok iku.
1: Lah yo cek mesti sang mantep. Tapi saiki aku rada ono enak.
0: Enak peno nyambut gawe. Enak lho, tak pikir peno terus sekolah peno koyo ngono ya, saiki iya. Nyambut gawe nang nggone apa nang nggone kereta api.
1: Iya ya.
0: Seneng aku.
1: Lho, kabeh wong uripe kudu supel.
0: Iya.
1: Tanpa supel, lho kurang kanca.
0: Apa sih supel?
1: Lho,
0: hah? Apa sih supel?
1: Lho supel e gak ero.
0: Apa ya? Siapa sih supel?
1: Bolongane. Supel gak ero arek iki. Wah, goblok. Supel gak ada.
0: Oh supel kok bolongannya?
1: Bolongannya tekus.
0: Bro, yo lagi kok?
1: Ditutupi gombal.
0: Iya.
1: Iku lak supel kok?
0: Ngawur.
1: Apa?
0: Iku sumpel. Sumpel.
1: Ya sumpel lak podoae. Sumpel baik supel lak podoae.
0: Maksudnya supel iku ya rat pergaulan.
1: Iya, iya.
0: Iya.
1: Anjang sono.
0: Kok udah gak tanam sono sih?
1: Hah?
0: Gak tanam sono.
1: Kapa aku dibiju itu nih? Aku gak wani mrono mari kena jalune PDE lho. Kok niku buka rahasia to.
0: Nah, enak pro nyambut gawe saiki nang ngene aku kereta api ya.
1: Iya wah bebas aku.
0: Iya.
1: Apa-apa. Menemen apa nang nggonku?
0: Ono kaya apa?
1: Ya turu ono grepa apa lho. Kayak iya apa? Kon doyan gemuk.
0: Kok padoyan.
1: Aja ngrimu wong kereta api kok ini.
0: Lho aku gak kribu lak takon ah, pernah aku bagian apa nak kono?
1: Bagian tukang rem.
0: Tan, blontang mung tukang rem ae sombong.
1: Lho, melalui tes iku goblok.
0: Tes apa?
1: Lho,
0: wong tukang rem lak kari ngumet no rem ngene ae.
1: Lho, tapi nek keliru ngumet no apa nek gak melunjur ae.
0: Oh, melunjur apa ae? Lho.
1: Ono sepur mlebu pasar lak akibat tukang rem.
0: Seta sampai ono sepur mlebu pasar iku lho.
1: Lho, saiki sepur jalan.
0: Iya.
1: Terus gak tak rem. Apane gak ngentekno wong pasar.
0: Gak ngono dalane kereta api lho, dalane kereta api ku dalan dilak ono rilis e.
1: Iya.
0: Apa sore rilis ku dienggo nang pasar sih.
1: Lah nek panjenengan stajune cidek pasar. Tapi apa? Kon kok merubah rencanane Kota Madya kon iki.
0: Tak upamane saiki ya, kereta api mlebu nang pasar. Terus apa gak ngamuk wong pasar?
1: Iku terserah lah, sing mati apa lagi ngamuk? Wong wis mati.
2: Ya sing dagangane rusak mandek sedih.
0: Iya. Sedih tapi sing mati sakno ya.
1: Iya.
0: Enak no nyambut gawe tukang rem ya.
1: Iya, tapi
0: barane yo gedhe.
1: Barane gedhe, utang-utangane yo manyet. Kon bali nang bayaran.
0: Lho,
1: bayaran niku jarang nguman kon tak tuku.
0: Kok jarang nguman ya?
1: Lho, ya kon iki. Wong sak durunge wis tak bon dhisik.
0: Lah iku apa mung durung bayaran ya utang dhisik.
1: Tapi gak apa-apa jare bojoku maju kok iki.
0: Maju.
1: Wong golek utang iku maju, ngene ngono.
0: Oh, iya ya. Iku termasuk maju ya.
1: Heeh. Tapi aku kudu gak kerasa to.
0: Lho, apa gak kerasa? Pernah ya tak kandhane utange wis akeh gak kerasan.
1: Lho gak sadar
0: ngono pernah iku.
1: Tapi bulan iki lak wis lunas e.
0: Lunas apa? Lunas tapi nanggone bayaran kono. Tapi pernah utang nanggone kantin.
1: Ah, yo kantin iku lak isuk babalan lak ono.
0: Iya tapi nek koperasi utang kain.
1: Iya, tapi kan dipritungno.
0: Pritungno apa nek penus gak mlebu? Sapa sing pritungno?
1: Lah engko lak isuk diansur. Wah, kok niku wis gak koyo abang panci kok niku wis
0: epet kok niku.
1: Wah, abang panci disemayan disik kene.
0: Iya tapi abang panci. Ya apa sih?
1: Ngene.
0: Grafik pun nyambut gawe ngono.
1: Kemajuane pancane yo Pak.
0: Iya, enak ya.
1: Heeh, tapi ono sing tak kong kireni.
0: Ya apa sih? Penyambut kait-kait enak kong kiren. Nek iso iku apa?
1: Soale padha nyambute gawe.
0: Iya,
1: bayarane adoh.
0: Lho, bayarane kadoe apa sih?
1: Kondo Pak Sep iku ta.
0: Oh, Pak Sep kuwi atasan penot.
1: Iya. Terus lah iku wong bayarane gedhe, kate nyambute gawe.
0: Enteng.
1: Yo enteng. Tak coba. Lah aku iku wong tukang ngerem. Eh. Kadang-kadang rong dina ngerem.
0: Iya.
1: Telung dina pijet aku kan tadi. Kesliyu.
0: Ngerem kesliyu.
1: Iya.
0: Iya. Tapi apa? Kok iso ngarani nek kapan enteng penggaweane bayarane gedhe.
1: Nah, soalnya kan ngene.
0: Iya.
1: Pak Sepi iki lho. Apa sih pegawaiannya? Nyekel tempe cilik lho.
0: Kok da- tempe apa sebenarnya aku?
1: Apa? Tedok? Tempe kok!
0: Wah, bener aku gak ngerti bahas, aku duduk tempe gak belontak.
1: Apa itu?
0: Iku arane sekep.
1: Hah?
0: Sekep?
1: Sekep?
0: Iya.
1: Kok ini jari sopo?
0: Kok jari sopo?
1: Kok ini tau dites ya, Joko?
0: Loh ya gak tau ya, anu aku gak nyambut gaya kuno. Iku arane sekep kok tempe ya, bih? Tempe ku tempe sih gawe masak-masake kok nginteri beras kok tempe.
1: Iya tapi bentuke lak teko pring ta.
0: Ya wis tempe, tempe cek lego ati beno. Ya wis tempe.
1: Sing tak enakno lak ngono ta.
0: Iya, tempe apa? Disekel.
1: Sepur sakmono kae ndase ku.
0: Iya,
1: ditudingi nek mlaku.
0: Oh, tempe diunjukno ngene, sepure kok mlaku.
1: Lah iya,
0: padahal peno iku nyorong gerobak sakmono abote ku gak iso mlaku.
1: Gak iso mlaku.
0: Lah padahal iku
1: apa sih tempe?
0: Dijene tengkok nurut lah yo
1: ndaya.
0: Tapi ro peno.
1: Apa?
0: Penggaweane enteng, tapi tanggung jawabnya soro peno. Berat.
1: Lho, kok iso ngarani berat ya apa sih?
0: Loh, pas separe.
1: Ya apa sih?
0: Saiki pamane ono kereta api teko Malang.
1: Teko Malang?
0: Ape teko Surabaya.
1: Heeh.
0: Salah wes atau masuk salah rel.
1: Iya.
0: Terus tubuhan nggone tengah-tengah.
1: Duer.
0: Heeh. Sing korban penumpang sak pirang-pirang.
1: Heeh.
0: Iya. Sing rendang-rendang nang kantor polisi, sing digawa polisi, sapa? Ya Pak Sep,
1: aku kan mengikuti jilone sepur kono.
0: Iya.
1: Lah sing cepet sapa? Kok gak delok sing cepet, tukang rem.
0: Kon niku ya apa? Lah penuh lah tukang rem.
1: Iya.
0: Ala pun aku dhewe ngerti wong tukang rem kan pengalaman.
1: Iya.
0: Nek ana sepur jange tubulan nak mencolot to,
1: mencolot. Iya nek ketepane mencolot iku manuk kali.
0: Iya.
1: Mencolot kena patokan. Konsen yang ada konco sikile kiwir-kiwir
0: ayo kena itu
1: iya apa kan
0: tapi ya tahu jawabnya gak ngurung ya Pak Sep yang penuh
1: iya lah saiki pung-pung awak diwe durung suwe nyambut gawe
0: iya
1: iki lak jangin narik arisan aku
0: iya ceng diomong itu bagian prono-prono to arisan duwe utang kain
1: lho itu termasuk bonapit awak dewe
0: bonapit apa bonapit
1: utang wong ngurepiku nek gak arisan kurang kendele
0: ini tak berundang yang masalah nyambut gawe penuh tukang kenal sama Pak Sep itu termasuk sing salah aku penuh
1: lho
0: Pak Sep itu anane iso dadi Sep
1: iya
0: itu ben sekolah
1: apa aku ini gak sekolah tukang parkir tok kok apa nek sekolah lapor kon kok ini kepala sekolahan sih?
0: Ya duduk ya
1: lalak dedek ta?
0: Tapi tingkatnya sekolah
1: iya tapi kan podo sekolah
0: podo sekolah
1: aku teko TK nah,
0: TK nanti terus ya? Ayo, ayo mari nanti TK nanti
1: lu masih aku layangan KPO apa kan?
0: Mari nang TK kok layang
1: mari nang TK nang kelas 1
0: hah?
1: Nang gana SD
0: SD?
1: Iya
0: mari SD?
1: Mari SD?
0: Mana? gede mana?
2: SD di mana?
0: Lho, gedean mana nang SD terus munggah nang di? Wis batas kok ngono tok.
2: Wis lapo suwe-suwe. Cek senenge kon niku.
0: Tadi wis leren teko SD ku
2: tok. Leren teko SD.
0: SD ku kelas 6 apa kelas 4? Lerene.
2: Kurang 5 tahun aku.
1: Kabeh ku teko sekolah.
0: Lah mangkane kok apa?
2: Ya iki anak wis jange lulus iki.
0: Iya.
2: Tak sekolah nang mana? Nang perguruan tinggi.
0: Loh, perguruan tinggi?
2: Iya. Kon iso ngutangi duit gawean. Ben bayar uang pangkal.
0: Ngomong kaitane aku iki percaya.
1: Lah iya, kok kon niku ah
0: kaitane anakku sing lulusan iki jange tak sekolah nang gone perguruan tinggi.
2: Apa eleke?
0: Ya tapi slote karo utang duit.
2: Lah dikae bayar uang pangkal sapa? Ayo. Ayo gunung mana?
0: Loh. Tak ono etes lho. Etes
2: kon iki.
0: Lah penak sekolahno gak bondo duwe, gak bondo dhewe.
2: Lah kon nang apa ngono anakku sekolah iki? Kon iki wah. Aja ngatur anakku. Lah anakku iki mancing bandar. Wong kabeh nggowo rezeki dhewe-dhewe.
0: Oh iya, aku iki lak ngomong, gak nuturi ngomong.
2: Lah ya ngomong nek duwe anak
0: kudu sekolah, iya.
2: Lah pantang kali ku utang ngono lak bener lha iki.
0: Wah, utange aku tok ndi duwe.
2: Wah, repot kan.
0: Loh,
1: lah iya ana kartola.
0: Ngedung warisan cek rame ini. Warisan. Tang warisan hari ini.
2: Warisan urusan nyekolano anak.
1: Ngene lho, karena ambek bojoku sing rukun. Lah bojomu iki lak nyusul-nyusul ta. Dadi belanja nono.
0: Iki lanang kok bojo iki blontang ini.
2: Lho, dikira potongan poni ya iki. Kok iki gak delok babar-bar. Mbok yo delok ndase.
0: Panitia ngono kon niku.
1: Ya apa iki sapa?
0: Blontang ini.
2: Aku lho.
1: Walah blangkon.
0: Lho.
1: Ya bener kon. Iki bening kari situ.
0: Tepo sliro, tepo awak. Sliro iku
1: apa?
0: Awak.
2: Wah, gak entos.
1: Iki goblok iki.
0: Gak entos, mung gak entos, gak entos.
1: Tepo sliro iku yo. Tepo iku tepak, sliro iku awak. Dadi awak
2: iku awakmu iku tepak
1: lho, tepak.
0: Oh iya iya.
2: Dadi ngontek no.
0: Mantep no.
1: Mantep no.
0: Awak pernah iku wis tepak.
2: Durung lah, makane ditepok sliro no iki.
0: Oh, durung tepak. Tepakno awak ngongkon
2: kae. Wis aja katik gunung tepo sliro darek meratno mangkel ae.
0: Kono kok gak pakan dinis dungan.
2: Lha iya.
0: Kita kandhani, jan rame-rame.
1: Opo?
0: Pakan dinis saya dicekel no. Rame-rame.
2: Iya mbok pisane meneh tak jupuk. Pondito le pekoro ae kene.
0: Tapi iki mantep Pak Prai ta?
2: Iya Prai.
0: Ya opo sepur nang India iku jam pira? Ayo ngomong.
2: Sing nang India.
0: Iya.
2: Iku takone wong dodol martabak ae.
0: Kok dodol martabak ya, Bang?
2: Aku gak ngurus teko India.
0: Loh iya penak tukang rem ta.
1: Tukang rem. Wong
2: sak iki rem sampe teko India kono. Ya cek direm kono dhewe.
0: Kon yo ngawur iki ning rem teko India. Teko kono kereta api ni moga lek iso muleh iki nang India.
2: Kan lek bingung aku. Iki meliputi Jatimur.
1: Oh, Jatimur. Iya. Ngene cak yo. Iki aku ngerti saben-saben nek prae dek mesti pakane rada licin sepatune kas kakian gak sandal gak sepatuan.
2: Iya kas kaki mangi sembut ta. Padahal cek terus tak gawean. Iki nek gak salah masuk angin.
1: Gak aku ngerti di kanan arek-arek cak blondang saiki kudu bengong. Wis saiki kondo terang-terangan karo aku. Soale kono lak kanca karo aku.
0: Ngomong ae Kartolo.
1: Lah nopo aku melok susah ngono.
2: Iya, aku iki kabeh kondo wong jenenge kanca.
0: Iya, ya kondo wis ta. Ngomong apa wis tak rungokne. Mulane nek ngomong wis ngomong apa tak rungokno.
2: Ngomong kanca. Lah iya ngomong apa aku?
0: Lho. Bae pernah aku ngomong apa tak rungokno.
2: Aku kabeh ngomong kon ngomong to iki.
1: Aku kesulitan.
0: Iya, kesulitan apa ngomong sama Kartolo. Nek gak ngomong sama Kartolo ngomong sama aku.

0: gadai. Kan kok aku lak kanca penuh. Lak penuh ambek aku ya kanca. Kowe kanca kae cilik ya, sampe gedhe tetep kanca. Kanca padha ambek dulur. Lah mrene kanca padha ambek dulur iki ono apa-apa ngomong. Rundingan ambek kanca.
1: Ran suarane sampe cilik. Suarane sampe
2: sampe ngetokno suara manuk peke kowe. Lah kok pancen ngene iki.
1: Wis saiki ngene. Lha apa sih? Perempuane apa?
2: Aku upamane omong lah wis.
0: Iya, omongin.
2: Upamane.
0: Ngomong apa sih gimana?
1: Kena durung rapi sih.
2: Durung.
1: Lah apa gak rapi-rapi? Hah? Kok gak rapi-rapi lah apa?
2: Iki rencanane aku iki ana sing tak karepno.
1: Apa bebek ne sokran?
2: Hah?
1: Bebek ne sokran.
0: Ya wis, Bapak wis.
2: Oh, apa mung bebekmu gondol lah. Ini mana gondol apa dah bareng ngingu toyol.
0: Iku asale loro panas. Hak dingu suwe-suwe lak ya anu.
2: Ngene kekarepan
1: iki.
2: Iki lak ana arek wedok. Loro arek sing gelek liwat nang ngarepe omahe.
1: Oh, sing biasa rokrokan biru iku.
2: Hah?
1: Rokrokan biru.
2: Dede.
1: Oh, rokiren.
2: Rok.
1: Sing ana sungune.
2: Hah? Iku lak wedhus kipas ya. Arek wedok.
1: Arek lencir.
2: Iya.
1: Iku anake Basman. Tini iku jenenge.
2: Sutini.
0: Kastini asli.
1: Iya, Kasti.
0: Kastini.
2: Sopo?
0: Kastini.
2: Dedek Su.
0: Dudu.
2: Arek-arek kok nyeluk Su.
0: Oh, Su kuwi adike.
2: Oh, iku adike.
0: Adike sing yune Kastini, adike Sutini.
2: Sutini apik ndi bare bebekmu?
0: Hah?
2: Apik ndi ambek bebekmu?
0: Oh. Yo, ayo bebekku titik.
2: Karep nek Sutini sudah tak rapi. Bebekmu tak wayu ya.
0: Oh, ya cah. Wis anake Basman Arabin.
2: Eh, anake Basman iki tulung opo jaluk.
1: Pokoke puno karo aku rumangsane wis ta. Tak rekodaya.
2: Sing penting
1: puno dadi maten.
2: Wis aja kuwatir, kula anak dhewe ya.

0: FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam
1: pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Erong ya.
1: Erong.
0: Nek ngono aku ki alus. Wah, kok iki apa ini?
1: Lah
0: iki, Pak. Nek masalah wong kok iso masak. Ya ta? Belajar nggih kuwe ya iso. Masak model apa iso, mbok yo gawe dhewe cok jajan enak kok niku nak.
1: Lho, gak apa-apa mbok Pak duwe akeh.
0: Mo masih akeh ngono yo, masalah istilah energi lho kudu ono.
1: Apa energi ku, Pak?
0: Mbok apa energi. Baru aku energi ku. Ojo pemborosan.
1: Wah, iso komentar gak iso nerangno.
0: Ojo pemborosan.
1: Oh, istilah ikat pinggang.
0: Lho.
1: Komen ekonomi.
0: Sing setono, terus sing setono. Ya saya pedot ketemu ngerti ya.
1: Gepeng, Pak.
0: Dadak kon niku njajan getuk lindri sing putu. Sing sembarang kon
1: tuku. Lho apa-apa wong sing tak makan makanan Indonesia.
0: Iya tapi ono batas sih kon niku jajan ayo apa kon niku. Kon saiki ya apa tujuanmu sekolah terus ta? Apa leren?
1: Gak Pak, les yang.
0: Les.
1: Les.
0: Les ya les ya. Itu sama leso.
1: Ya enggak Pak.
0: Sepos
1: aku kepingin kursus jahit Pak.
0: Oh jahit.
1: Jahit apa Pak?
0: Jahit keger gua kena. Jahit apa yang kena, jahit mainan tembok yang kena kan lho.
1: Kok aku minang modis sih lho Pak.
0: Oh modis. Waduh enak nang modis kena.
1: Iya.
0: Potong-potong barang ya.
1: Nah enak sih nemen-nemenin awis rumah tangga. Gak sampe jahit no.
0: Iya.
1: Ya pakaian arek-arek jahit dewe.
0: Oh iya iya.
1: Pakaine bapak.
0: Iya iya iya.
1: Kayak bapak pakaine kegeden iso aku nyilikno. Dadi gak perlu tuku dicilikno ae.
0: Engko cilik terus ae. Wis gak sedeng lah. Ngawur ae. Pemane ngarep iki mari bulan Ramadan, ngarep mana pe dolan bulan riatin.
1: Iya. Riyo ya ta Pak?
0: Iya.
1: Iya mesti laris Pak.
0: Oh, lari penjahit iku. Ngadakno wis kono bapak masak-masak ngono. Ngadakno.
1: Lha iki rujake.
0: Rujake
1: ya.
0: Wah, sak lho bapak piro nak?
1: Ambak loro.
0: Setengah niku ambak loro.
1: Wes nanti dahar.
0: Wah. Dahar. Dini ku model-model dini ku lek. Wes semarek kok. Tapi gak dadi apa. Anake situ ati ayu pisan rupane.
2: Nuwun.
0: Monggo.
2: Waduh.
0: Masyaallah.
2: Wong kancane kok dimonggo-monggono.
0: Lho. Sopo iki?
2: Angkruk.
0: Ojok model-model kon niku. Ajakno.
2: Loh, kok sapa ngeling ambek aku, Bos?
0: Loh, oh. Sapira.
2: Masih ngeling-ngeling jenenge wong ta.
0: Lah jenengmu sing asli apa jenengmu sing asli?
2: Ngene, biyen kan kalau lahirku kan nduk Jogja.
0: Oh iya iya iya.
2: Nduk Jogja gak kerasan wis pindah Surabaya.
0: Iya iya iya.
2: Lah padahal nduk Surabaya ku nyewa, aku lek sing golek pindah mana ta.
0: Loh, gak ngono jenengmu sing asli sapa jenengmu?
2: Lah iki mak iki nduk kono temen. Gak kerasan lamuk tok, Bos.
0: Iya lamuk tok.
2: Nek iso nggon mono tangan tak dugune.
0: Gak ngono jenengmu sapa jenengmu lho jenengmu.
2: Lah ya iku apa nek udan iku banjir, Bos.
0: Oh iya ngene. Gak ngono jenengmu sapa?
2: Aku lak golek kontrakan sing setahun.
0: Gak ngono kon gak tau bongko aku niku. Lho takon jeneng ada kontrak banjir. Loh, jenengmu lho sapa dublek?
2: Oh takon jeneng.
0: Iya.
2: Nah. Ya Sapari.
0: Oh, Sapari. Lah saiki omahmu nanti.
2: Ngomong sampe ngelegit.
0: Gak ngono omahmu ndek.
2: Eh?
0: Omahmu ndek.
2: Apa?
0: Omahmu.
2: Oh mata,
0: iya.
2: Lo iyo, aku dekak ono niat training kan gak tujuin ya.
0: Oma mau lawas sih, oma mau lawas nanti.
2: Lo padahal aku wingi mikir lu.
0: Lah ya.
2: Kapan aku dalamnya pasman?
0: Takun oma mau lawas nanti gendeng goblok.
2: Oma mata,
0: iyo oma.
2: Oh, lah takun oma.
0: Iyo.
2: Iku biasa nak duku kupang.
0: Oh duku kupang.
2: Ah ah.
0: Hmm, iya iya. Lah kau training emang ono kaya ni
2: lah. Nah kau ono kaya ni lah, aku training. Oma nganggur pas.
0: Lah iya.
2: Iya. Apa iku lo nempel?
0: Nempel apa?
2: Patik.
0: Are kurang ajar ta
2: Mas. Lho, ngomong apa sih?
0: Kok niku cok guyonan.
2: Penolak nandur kembang patian ta.
0: Iya.
2: Lah iki ana wong lara mata jange tak tukokno kembang patian ngono. Telu niku mandi kene nambani.
0: Iya, tapi lah pati nembil patik barang iku.
2: Lah ya kembang patian iki.
0: Kembang patian.
2: Heeh.
0: Iya iya iya.
2: Aku rene jange ngomong mbek penot titik, Mas.
0: Iya, cok akeh ya. Ya gak titik ae.
2: Ana ngomong kok dibatesi.
0: Lho gak ngono waktune lho aku ape budal.
2: Oh, nanti.
0: Nang Bali nang Sumbawa nang Jakarta bareng.
2: Oh, nang Bali lho.
0: Iya, nang Lamongan ngurus kucinge.
2: Blantik.
0: Blantik iki.
2: Oh, ya yes, gak apa-apa menyang wong nyambut gawe niku dhewe-dhewe.
0: Heeh, kudu. Iya. Terus
2: aku jange iki lho, njaluk anak peno.
0: Hah?
2: Njaluk anak peno.
0: Bagusen aku. Iya.
2: Aku anak aku gak ganteng ta?
0: Anakmu iku aku njaluk-njaluk iku.
2: Lho maksudnya njaluk ya apa?
0: Ya kon pek ngono.
2: Lho, lare kon wis tuwa gak ngerti. Podo gede ini tak jaluk, aku tak lamar.
0: Oh, ngelamar. Ngelamar.
2: Ngelamar.
0: Berarti ini aku kan ini memang cekak cingkrangnya.
2: Cekak cukupi.
0: Ya, cekak cukupi ngelamar anakku. Lah, aku nolainya siapa?
2: Loh, ya kata lalu iya, ya aku dewe. Ya, saya harus nyambut gawe enak.
0: Nanti?
2: Iku apa bagian itu loh, tanah.
0: Oh, jual beli tanah itu.
2: Olah apa?
0: Lah ya.
2: Keduk bagian keduk.
0: opo ri bagan keduk ri.
2: Lho tapi tak gawe borongan ta.
0: Masalah keduk opo iki?
2: Lho keduk tanah iki lho ngurung-ngurung omong butuh tanah.
0: Iya.
2: Iya, aku tadi mantu penuh kan enak.
0: Oh, durung karuan ri.
2: Lho, menuh kan warek lemah
0: aku. Lha apa kok ngoni-ngoni lemah? Kok sampe cacing ta
2: opo? Dadi mangan opo penuh jeglong-jeglong ini iki?
0: Ba jeglong bantek kan urusanku iki omanyar
2: iki. Wis, saiki kon tompo tanggane gak kon tompo tak banting lho kon.
0: Masalah iki yo opo arek iki? Kau ni kau ngurusi kau ni kuri, ni loh dia. Kau ngelamar kau sing ramah-tamah, sing sopan.
2: Lawang dia, kita tanding konco.
0: Masih konco, tapi masih ada ketimuran kau nono. Ojo ngawur kau yang ngono itu gak oleh.
2: Lagi ini mereka memang adat barat tu nanti.
0: Yo enggak yoan, yo enggak.
2: Aku yang jawab pas.
0: Masih apa ngaran kau mengdaya? Ngawur ada.
2: Ojo ngono ngomong mendelik-mendelik, piar-piur.
0: Kau ngomong apa kau ni
2: kuri? Makan radio gerak-gerak.
0: Rana apa kakek-kakek itu?
2: Konsep nek patekmu.
0: Wis gak tak trimo iki wong kurang ajar ngene.
2: Wong guyon-guyon.
0: Kok guyonmu nyangkel iki ngono guyonmu kok. Ngene ri ya. Nek panjang kon niku ngarepno anakku
2: wae ini. Iya.
0: Heeh. Ya mak apae? Arek iki sik les.
2: Heh?
0: Sik les.
2: Les apa nyekolano anake gak tutup kae les.
0: Gak tutup ya apa sik kon niku? Wong arek iki wis lho.
2: Oleh tak gak oleh.
0: Ojo ri, meneh-meneh ae. Arek iki sik
2: mudun. Oh iya. Cekake peneng iki lak ngenyek aku
0: nampi aku. Enggak ngenyek, lho apa sih gak elok ah.
2: Ngerti aku wong elek, Bas. Tapi kan aja nyia-nyia wong elek.
0: Aduh. Masalah bengosmu anjok sisih bengosmu.
2: Rawangane wong arep wedok mek situ ae dijaluk gak oleh. Kon kepengin mantu sing pangkat ngono ta?
0: Enggak sih.
2: Durung karo nek mantu pangkat iki Jawa mek peno.
0: Ya enggak yo, Han. Ah, ya cuma yo ya opo maneh
2: ngarep iki. Masa aku dagel padha oleh meretu. Dagel gini
0: malah mali
2: ya. Main nak tanah oleh tim-timan gak wong ado. Jare tak jak lho.
0: Jare keduk lemah saiki dagel. Lho. Kok iku opo ri?
2: Nek awan keduk lemah.
0: Iya iya, cek temen nek iku. Ngene lho ya. Nek pancen kon ngarepno si Kastini.
2: Iya.
0: Saiki Kastini iku gak gelem lakone omah-omah dhisik,
2: ngono
0: pendidikan.
2: Heeh, wis gak apa-apa pisan iki tampiin men-men aku nek nglamar tompone.
0: Iya wis gampang lah. 2 tahun Kastini ya ta.
2: Sedang mati.
0: Oh, sedang mati.
2: Ya tak balik
0: nom ngono sedang mati.
2: Tak balik Mas.
0: Ubin. Ubin
2: diombe apane wong gak ono.
0: Tak ada ya wis. Ya perih cek nemene kene iku.
2: Dhuwit ta?
0: Hah?
2: Cek dhuwit.
0: Lha dhuwit blantir gak dhuwit.
2: Lah ya aku tak ngono gak sanggup
0: mulih. Oh, gak iso. Oh, ngono nglamar anakku. Wah, tokane kelawubuk. Raine kaya
2: lho ketok glibete wong. Mlebulan ndi wong.
0: Iki matik sapa iki rek?
2: Loh, tak pas kok ngono sing ngurine lawang
0: Kartolo. Lah apa sing ngitan iku adakno?
2: Dadi mbang burine lawang lak orang Singosari ta.
0: Nang Mas apa Singosari rek?
2: Lho gak ngono guyon wis gak tau pedo.
0: Lah diwareng kok rene.
2: Lho ya ana gaene ya takon seger kuwarasan
0: penuh. Ya oleh pengestumu. Aku saiki waras.
2: Sopo sing Mas Toni? Eh? Si Mas Toni sopo?
0: Aku lho saiki waras oleh pengestumu lho.
2: Gak tau Mas Toni penuh.
0: Mengestoni yo sik kon niku oleh tendungamu aku waras.
2: Oh didungakno. Heeh. Sebalike sik ngono Cak.
0: Iya.
2: Jare menawa iki dagang sembarang.
0: Lho blantik e.
2: Blantik sapi.
0: Loh, sapi wedhus
2: keper.
0: Apa keper?
2: Blantik keper.
0: Keper iku apa keper?
2: Kebo iku lho.
0: Waduh kebo ya keper. Iku basa teko ndi kon niku lho. Kon niku.
2: Dungane kok gak nang luar?
0: Heh? Gak meneh nang Sumbawa aku, nang Bali.
2: Dibuang ta?
0: Lho dibuang ya sik. Urusan sapi lho, tak no.
2: Lho lah apa sapi kok andekne Sumbawa?
0: Aku lak bali kono Jakarta kono lho, nanu.
2: Sapi apa?
0: Lho, ya sapi apa ya? Sapi bligon, sapi Jawi, sapi presi, sapi blendingen. Model sapi.
2: Oh iya, aduh gambare putune apik.
0: Oh iya.
2: Iki sing digepuki wong sing waktu digepuki ndok pas iki.
0: Sutan sop.
2: Lho apa kok itu? Sing foto pernah?
0: Lah dedek mah, tak no foto lho.
2: Koyok ya.
0: Koyok kok tak kon niku.
2: Oh kembali lho kan.
0: Kembali sapa kembali? Kok kon niku iki foto jaman pecah revolusi biyen iki lho.
2: Oh sik jamane
0: pecah revolusi biyen iki lho.
2: Iya, tuku ndi?
0: Hah, ya Surabaya kene. Iki nostalgia.
2: Nostalgia.
0: Nostalgia
2: ya. Iki mang kembangane omong jane aku ono perlune.
0: Oh iya terus.
2: Aku mrene mang apa ini ngelamar?
0: Oh.
2: Lah iki putune jeraganku.
0: Oh, iki ta?
2: Iya. Lho lah sing iki kuku, sing iki lho.
0: Lah kon gegem ngono,
2: kuku. Sing iki lho.
0: Oh, dadi kon ngene ngelamar.
2: Ngelamar lah iki putune jeraganku, ngono lho. Waduh rek. Perkara peni wis tak gak niku lho sak.
0: Iya.
2: Kok diterima ta enggak kok yo.
0: Tak terima.
2: Kok nomor yo mburi gagal, kok arek gak gelem nang ngono.
0: Lho guys, saiki kok apa jare aku ta?
2: Ojo nggae kacau lho.
0: Enggak.
2: Nah iya.
0: Nanti kan tangan tok ngene kan.
2: Lah iki lak tas ah.
0: Oh iya iya ya
2: wis. Meleo ta njuk merem ae.
0: Karena sobur ben nang. Jan sobur jadi bibit ben. Kok enggak ya. Pecah adakno.
2: Dadi iki malam Minggu ngarak.
0: Malam Minggu ben iki.
2: Iya, ngarak teko dhuwur ya.
0: Ya terus.
2: Teko dhuwur no bobolan teko genteng.
0: Lah ngene iku ngarak dadi telbokno iku.
2: Lho gak ngene iku jalukan.
0: Oh, jalukan.
2: Iya.
0: Ngarak teko dhuwur.
2: Iya.
0: Nang isor.
2: Isor.
0: Wah, mayondo rek ngaturane.
2: Kak Pak biasa
0: nah, biasa. Ya biasa sih.
2: Sampai pas sore manten tekok.
0: Ya ya ya ya.
2: Ya wis. Dadi iki aku rene iki nglamar, lagi putune jerakanku.
0: Ya ya. Kon sik manggon Mata Agung kono kan.
2: Gak ngale, Cak.
0: Ngale ndi?
2: Ngale nang Balung Bendo.
0: Kalau Balung Bendo. Oh, kala wis wis kok iku. Balung Bendo lho mek sapa?
2: Ora no. Mek tunggal.
0: Oh, mek tunggal.
2: Mek jejere.
0: Lah yo mi hantu gal Balung Bendo kono.
2: Wis ya, Cak ya.
0: Ya ya ya.
2: Dadi malam Minggu jam 4 mandi teko
0: ya. Ya ya ya.
2: Iki wis sembarang ono nduk tas iki.
0: Oh, ya ya ya. Apa nduk tas
2: iki? Wis sembarang yo kotang sewek cikalan
0: gula kopi. Cikalan gula kopi lah apa?
2: Iku syarat.
0: Oh syarat ya ya ya.
2: Mene dikirim.
0: Iya iya iya.
2: Damen.
0: Yo lah apa damen iki? Kan kula apa nang damen-damen iki lho.
2: Lho kang kok ben nangkap-nangkap panggunge ge koprol barang ana gontoke ya.
0: Ana gontoke ya ya ya. Iya. Iya model lutung balung bendol ngono. Ana gontoke ya
2: rene. Ya lu tolong kanca dhewe.
0: Iya iya iya.
2: Lakoni Tarzan Filipina yang api.
0: Oh iya iya iya.
2: Heeh. Dadi
0: Ono madani aku mung kula anje.
2: Wis ya.
0: Iya iya iya lho. Wah, tetep ae rek. Nini, tas ini. Ini metu sak untoro nak. Sini ana. Oleh rezeki.
1: Oh, ana arisan ya?
0: Arisan sapa gak tau melu arisan.
1: Lah rezeki apa, Pak?
0: Ono wong nglamar ini.
1: Oh, yang nglamar aku.
0: Iya. Ngerti ya? Wis tak trimo lamarane. Masalah iki lho, Blon. Lho.
1: Apa iki?
0: Putune delok putune.
1: Oh, ganteng, Pak.
0: Lho lho lho lho wis bapak gak ngrugekne kok nak ya.
1: Oh, pinter golek mantu.
0: Saiki toto-toto njaluk kulo nak ya.
1: Lambe
0: ngarak kemanten.
1: Golekno tukang rias sing apik, Pak.
0: Iya, ayo ayo ayo.

0: Lho, tata turu ae.
1: Turu
0: kemanten iki.
1: Lho, ambek maca-maca cek selamat. Jalane kemanten iki cek selamat.
0: Kok sampeyan kemanten.
1: Iki sing repot.
2: Lho iki. Lho iki jare njaluk tuntunan, Cak.
0: Lho, ya apa ngene iki? Iso
2: njaluk tuntunan manuk gemuk 200.
0: Iso ndaleh ta?
1: Ya apa? Manuk gemuk.
0: Iya.
1: Iya. Lah sampek nek ndi manuk gemuk? Nek ndoke iso aku. Nek manuke repot e. Manuk gemuk. Kok adil tuh menjanjalu sih? Lho, jaluk doro apa gak iso ta?
2: Doro gak iso, kok gampang kancaku ono.
0: Dares, dares, Kak. Rabute dares.
2: Dares. Lho iku dares gawe kuluke mantene.
1: Dadi oh, timbangane dares latuk kok beluk. Wah, wis kodi ku. Kodi iki iki nyarek kemanten ta medeni kemanten ngene iki.
0: Gak, gak. Iku lho apa gawe
2: jamang.
0: Iya, jamang.
1: Oh, jamang, iya.
2: Lek ana jamang jamong.
0: Jamin ya apa jamin? Jamin.
1: Ojo jamong bareng rek. Nah, iki sing penting gak pakaian.
0: Wah, pakaian iki gak cara
2: bener. Cara iku mang guyon gak, manuk gemuk gak kan.
1: Enggak ana no, sih.
2: Masuk akal ya.
1: Nah, iki lak gawe lara pangkon bareng.
2: Iya, lara pangkon.
0: Sing lara sapa?
1: Sing lara ya sing ndok rumah sakit. Lara pangkon gak ngerti.
2: Mondong jago lho.
1: Mondong jago.
0: Jago iku lanang ta wedok?
1: Hah?
0: Jago.
1: Jago iku ndindya lanang.
2: Bukan sing koyo biasane aku ambek safari iku lho.
0: Oh iya iya iya iya.
2: Lah nek perkara iku nggo pakeane.
0: Pakaian apa nasionalan apa Jawa Tengah
2: ngono. Sentar iki tak silino nek tubanan ono.
0: Latu nang anu
2: nek soalé rodone kan rusak saiki. Dadi prei jarane ngono lho. Dadi
0: iki ditumpak apa?
2: Pakaian jaran.
1: Lah lho,
2: kok iki pakaian
1: iki numpak sih.
0: Ada di ditandu ae yo. Kok tuwa kemanten ditandu.
1: Iki lha apa nek kemanten.
0: Iki neh, iki cara Jawa Tengah neng enteng.
1: Iya Jawa Tengah.
0: Ini gampang wis.
1: Iya.
0: Gak gaduhe sewek-sewek. Elek-elek.
1: Gak duwe.
0: Wah, wis sewek kowe, sewek mbok kowe wis. Kasilno ya.
1: Ya, si api ta yo.
0: Gak api-api ketok ya api cuma yo tisian.
2: Iya.
0: Gak apa-apa. Lah nek gak ngadeg tok ae kok.
1: Lah nek gak ndodok lah nyangkem kodho. Kok niku yo apa sih? Ya kelana sing lumrah ngene lho.
0: Jas yo.
2: Jas wakmu.
0: Eh jas wakmu ae.
2: Wakmu
1: gedhe.
0: Acarane sih
1: digecore ya apa?
0: Jas gedhe ya. Tangan ditekuk njero.
1: Heeh, iso sih.
0: Terus saiki ya, Pak.
1: Lah lempeng iki.
0: Ha, lempeng iki ditekuk ngarep. Jas tarik teko mburi. Set. Ngarep pas.
1: Iya. Lah nek ditilok teko mburi.
0: Ngarep tarik.
1: Heeh. Mburi dek manten. Tarik tambang iki. Kok iku kok seneng sih tadi-tadi.
0: Tarik blangkon iki.
2: Blangkon.
0: Heeh.
2: Wak Jawa Jawa.
0: Ah, blangkone Pak Jawa wis.
2: Cukupan.
1: Dadi wak Jawa gedhe rek.
0: Lah carane sutang kok iso.
1: Nutupi mata goblok. Are iki apa? Wis seneng iki apa? Seneng nek ana kemanten diladap iki lho.
2: Ditarik nang mburi.
0: Enggak gampang, ditarik nang mburi.
1: Ditarik.
0: Kali tarik, nanti tarik lari lari. Jas lah kegeden. Buri diganjel undi-undi. Pas wis.
2: Kok jas kegeden ini belangkon?
0: Lho lah ya belangkon ini ganjel undi-undi buri ini.
1: Iya.
0: Kemanten ngara.
1: Iya katanya undi-undi tengi. Kon seneng ngono kemanten blekean.
0: Enggak lho nggo jajar.
1: Nggo jajar.
0: Iya.
1: Iya.
0: Gak kena. Semut abu guri-guri.
1: Iya, semut merambat nang jito. Kau nak seneng ni orang kemanten jidak di lubung semut.
2: Terus gak perkara pakaian kemanten tak seneng no Cak Misti.
1: Iya,
0: iya Cak Misti.
1: Iya, iku kate yo kenal pada aku.
2: Oleh njupuk no karo mabuk. Jadi kok
0: njupuk saat tiba.
2: Iya, bah keliru. Bah gombal.
0: Iya, apa pokok juga ya.
2: Iya.
1: Aduh, soal cekai rek pada tenis. Wah, kok dulu.
2: Iki lak manten kudu putih ya. Iya, manten mangkaen yo yo apa?
1: Iya
2: apa?
1: Diatur supaya yo apa?
0: Apa kudu dicet gak iso ilang.
2: Dicet lho, mek separo ae.
1: Gak apa-apa, masih dicet gak apa-apa.
0: Lho,
1: penggosoke engko barek bensin.
0: Bensin
1: lan bensin ditututi korek.
0: Tadi anoman lah.
1: Lah iya, wong atas sing ngene.
2: Iki sing ireng-ireng wong pira iki, Dik?
0: Lho iki mau tak warah.
1: Sopo ae, sopo ae.
0: Wis kabeh ireng-ireng mang, tapi ngomongi ngene, aku nek ireng-ireng saiki gak iso Cak Sukran. Engko nek mari ndelok bal-balan ae. Dadi ngenteni buyare bal-balan.
2: Yo amping-amping nduk ngarepi lapar.
0: Ya iya wis ngono ae.
1: Gak kuwi mlebih kemanten jam pira sih? Hah?
2: Setengah 5.
0: Setengah 5.
1: Setengah 5 apa iku?
0: Sore.
1: Sore.
0: Sore.
1: Lho, oh sore lah.
0: Iya,
1: iya, iya tepat.
2: Bal-balan buyar.
0: Buyar.
2: Peno langsung wong metu ono tengah.
0: Ono tengah bener wis.
2: Trombol
0: trombol wis. Diumpul-umpul wong nontok wis.
1: Iya. Teko kono sedeng metrel.
0: Lho kok metrel aku?
1: Lah lha apa diumpek-umpek wong akeh?
0: Lho, no tengah bener. Lah kemanten iku wong nontok bal iku lak padha ambek ngiring no.
2: Iya iya iya. Kalau kalau lho kendaraane. Slender teko. Heh. Ngarep slender dhisik. Dadi cek kanggo
1: ndandani embonge.
0: Wah kok iki ya. Loh, iki kanggo kejutan.
1: Kejutan masih kejutan enggak teh slender.
0: Oh, kanggo nyimpang no kuwi lho kendaraan.
1: Ya ndi dia ya sedan ngene
2: lho. Ya sedan. Saiki ngarep mlebu jalukan teh, mlebu terus ditutno pitik cilik-cilik.
0: Pira kae?
2: Kudu golek 50.
0: 50 ta gampang.
1: Sing cilik-cilik. Iya,
0: cilik-cilik. Lah, pitik nek cilik-cilik 50. Iya. Diliwat kono ke manten kaidean.
1: Kon iki lak jenenge. Mula soro ayam kon mbali.
0: Kak, kak, jaluan loro pangkon iki lho apa? Jagoan-jagoan.
1: Iya.
0: Ya?
2: Udah lah.
0: Loh, iki durung dikalu.
2: Celurit.
0: Wah, kok curut kon iki.
1: Aja celurit.
2: Apa?
1: Aduk kembang turi. Wis sisan.
0: Asik kemanten situ aja loro.
2: Iki sarane nyambut gawe nduk sepur sih saiki ditumpakne sepur ae manten iki.
0: Wah, to grobake.
1: Iku omah kemanten kada aku dono rile.
2: Ya, iki wadah. Ayo, udah.

0: ndelok fotone.
1: Oh, wis aja kuwatir, pilane bapak pasti ganteng. Gagah.
0: Yo, Mas ngono aku ora kepengin.
1: Oh, adakno kon niku repot ae kanca wis nglumpuk kabeh kene kok.
0: Kok Pak grutuk-grutuk kok Pak?
1: Kemanten teko. Oh, kemanten. Hop. Masalah iki kemanten ta? Gak ngono.
2: Iki pengiringe sing 600 mulih dhisik ya. Gak kamut nggone.
1: Iki kemanten ta wiwit gombel iki. Teng teng tung tung teng teng tung teng teng. Iki masalah.
3: Nggih nggih. Tadi iki kemantene.
1: Oh, lho, ngene iki.
3: Nggih.
1: Oh, ganggi-ganggi. Masalah. Anu, ini nih. Mateni.
0: Bapak, duduk Pak. Lapo fotone ganteng iki malah kok iwak paus.
1: Loh, salah, wah salah.
3: Niki lah. Lapo niki iki kemanten iki.
0: Lah sapa sih?
1: Sok kan. Slopi kok ayo slopi. Yo Pak, janggut kok slopi ndian janggutku. Wah salah yo opo rek.
3: Ngomong, manten ngomong. Ngomong aja peneng iki manten wedok. Iki maro tuwa iki.
1: Dadi manten kok geget ae.
3: Gak dilogoro dicacat terus.
1: Sok kan. Wis iki genahe kon niku nek ngono anu kartol Mang. Lho, apa ya? Kon niku aku niku kon lho.
2: Ya apa sih kaitane ya apa sih biyen?
1: Kok lak ngomong ta? Iya. Kula ngelamar anak sampean, niki foto ni jeragan kula.
2: Lah aku rene lak ngelamar
1: ya.
2: Lah iki foto ni jeraganku. Lah ya iki foto ni jeraganku.
0: Lah
1: kemanten? Manten
2: iki, ya iki wong aku ngelamarno blondang.
1: Lah iki. Oh, ngawur. Kon niku iki bojone mutekno.
3: Lah terus apa iki?
1: Iki bojo.
3: Kemanten gak ngomong blas iki lho.
4: Bun, lo Kartola lo, kokeran. Abas,
1: apa?
4: Blondang rene ta?
1: Iya,
4: aku mati. Heh, bojo pun mati, Pak. Loh, ya. Jadi mati.
3: Oh, dek iki aku ta.
4: Halo mulih. Hah? Ayo mulih.
3: Wis urusin dhewe ya. Aku tak urus nang sino, Mas.

Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ayil maudu pialahim wa maudadim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Watub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wataqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa alimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wa ansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa maddana bi asrarihi wa a'ata alaina bi barakatihi. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, lembarane wingi dibuka. As-sabru waridho minal bala. Sabar lan ridho saking coba. Wingi sampun kula buka satu hikayat tentang sabare Nabi Ayub alaihissalam. Wonten surat Az-Zumar ayat 10 Allah dawuh, innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Angin pestine nyampurnakaken yuwaffa disampurnakaken sapa as-sabirun wong kang padha sabar kabeh. Disampurnakan ajrohum ing ganjarane sobirun bihoiri hisab lawan tanpa pitungan. Di ganjarane disempurnakan sampai tidak ada hitungan. Bapak Kanjeng Nabi nerangno tentang imbalane Allah sing rupa derajat sing tanpa hitungan gak kena dihitung iku kenikmatane ora iso dihitung. Nek derajate sepiro niku Kanjeng Nabi nate nerangaken saking hadise Ibne Abbas radhiyallahu anhu
ane Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man sabara ala adai faraidillah falahu salasu mi'atin darajatan. Falahu salasu mi'ati darajatin. Niku leh ngarokati sing nulis kleru. Qad falahu salasu mi'ati darajatin. Nek salasu mi'atin darajatan bener, tapi iku ora lumrah. Iki ditulis salasu mi'atin darajatan. Iku tembung seperti gak lumrah. Sing lumrah salasu mi'ati darajatin. Di 300 derajat. Kula panjenengan nglakoni ibadah fardu ku apa? Ku kudu sabar. Nggih. Awake dhewe kabeh iso ngrasakno. Kaya apa abote salat? Apa maneh salat subuh? Abot. Abot malih salat duhur ambe asar abot. Mergo salat duhur ambe asar ku wayahe neng pasar. Ninggal pasar terus salat iku abot. Apa maneh jamaah abot. Iki mulane kudu sabar. Sabane gak sabar gak iso. Para bapak, kadang wong kabutan ngurusi dagangan. Iki apa meneh dagangan mateng. Dagangan mentah sing gampang mambu. Niku sok diwangi gak salat. Diwangi gak salat ngenteni dagangan. Abot. Apa meneh petani Jumat-Jumat mari panen. Parine kudu dipepe. Parine kudu dipepe. Dipepe neng latar kandel sampai 20 senti. Jumat-Jumat kok mendung prembeng-prembeng. Kira-kira nunggone pari apa Jumatan? Nah. Jadi kula sampean ku kadang-kadang abot ambek parine enteng tinggal Jumatane. Ah niki walau papane. Dadi nggih kudu diatur. Terus pun supaya duwe terpal kanggo nutupi pari. Nek sajane mendung-mendung-mendung tutupono terpal dhisik ditinggal Jumatan. Antara kita masih banyak sing abot parine. Nggih, timbang Jumatane abot. Sholat duhur asar iki rata-rata wayahe nyambut gawe, wayahe kerja. Kaya kula ngesok ningali kuli-kuli kerja. Diliburno Jumat gak gelem, jaluk libur Minggu. Ternyata Jumat-Jumat panggah neng bangunan ora Jumatan. Padahal ya wong muslim, wong mukmin, ki jenenge abot. Iki kudu sabar, nek gak sabar gak iso. Iki jenenge sabar ala taat. Ngelakoni ibadah-ibadah
sing difardhokno Allah. Aniki nek ditingali para bapak. Wong Islam niku gampang imane luntur. Gampang imane luntur. Apa? Ya wong Islam sing fasik. Tapi nek wong muslim niki para bapak sing kuat imane, mboten gampang luntur. Wong Islam munafik, Islam fasik iku gampang luntur. Sama dulu mungkin ini Ramadan, sama neng pasar. Saat ini Ramadan ambek ora Ramadan, iku podo neng pasar. Wong Islam sing buka warung tetep buka warung. Wong Islam sing poso Ramadan tetep mlebu warung. Abot. Dadi nglakoni kefardhonane Allah ku abot. Luweh-luweh zakat. Luweh zakat. Wis kewajiban zakat, ngetokno zakat. Mulane kula njenengan kapane gadah dagangan, gadah toko, iku satu bulan sebelum jatuh tempo zakat ndang ditotal kabeh. Ditotal secara rinci, diitung wis ana sak nisab apa durung. Lho bapak, nek wis ana sak nisab ya wajib zakat. Nah, iki biasane yo abot. Sing tani yo ngono tani. Rumangsa nandur pari ku akeh ongkose. Ongkose mluku ana dhewe, ongkose ngrabak ana dhewe, ongkose tandur ana dhewe, ongkose matun dadak ana dhewe. Ongkose tandur ana dhewe, durung ongkose mes. Ditung-ditung kok nipis, iku biasane yo abot zakat. Oh bapak. Dadi wong kok sabar nglakoni apa sing difardhokno Allah. Apa iku jenenge salat lima waktu, apa iku salat Jumatan, apa iku poso Ramadan, apa iku jenenge zakat, terutama maneh haji. Wong haji ku weman, saiki haji ku piro, biayane piro haji. Tukono sepeda motor oleh piro. Oh bapak, mulane nek keferdonane Allah dilakoni atine sabar. Niku ambek Gusti Allah disiapi 300 derajat. Besok iku belum kenikmatane derajate, tingkatane. Tiap-tiap tingkatan satu sama lain, tingkat satu sampai kedua, iku dhuwure padha mek bumi langit. Lah bumi langit ku pirang miliar mil. Berapa miliar mil. Lah kalau sampai kali 300 ku berapa dhuwure. Oke, para bapak, wong sing sabar ngelakoni fardhu. Bocah-bocah santri sing wis balik-balik ana fardhu thalabul ilmi. Sekolah sing isi komahku yo abot. Ya, abot. Biasane pakai seragam budal.

isih penak ngandok neng warung, silo neng kafe ambek rokokan. Katimbang ngaji ngatene iki tawabul ini. Lah mulane kula njenengan kok sabar nglakoni kewajiban iku disiapi Allah imbalan nanti derajate. Derajate ku sampai 300 derajat. Antara satu sama lain derajate sama dengan bumi langit. Waman sobaro'an maharimillah falahu situ mi'ati darojatin. Iku mau nek nglakone fardu. Tinggal harum ku yo abot. Oh Bapak. Monggo to dirasakno. Panjenengan nek ning pasar utawa mlaku ning dalan utawa tengok-tengok ning teras. Teras jenengan ngedep dalan. Kira-kira nek ana bocah ayu kentole ketok iku kira-kira merem apa mloro? Gak merem gak melorok ya, akeh dimek melorok eh. Neku dereng sing dodone wong wedok nggih gununge ketok separo. Lah niku kira-kira tinggal ngene ku abot kok enteng. Nggih, abot. Para bapak, iki satu sisi mengenai meripat. Maharimillah tentang lesan. Lesan. Walau Bapak, lesan. Kanjeng Nabi disuwuni pirsa. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an akbarima yudkhilun nasa annara. Kanjeng Nabi disune perso tentang apa yang paling besar, paling banyak memasukkan manusia di dalam neraka. Iku sing paling kathah ku apa? Para bapak dijawab kanjeng Nabi al-ajwafane. Sing paling akeh ngelebokno wong ning neraka ku bolongan loro alfamu wal farju. Lesan. Para bapak, lesan ku cangkem. Nek gak paham cangkem ya cocot. Iku paling akeh ngelebokno wong ning neraka. Apa lesane ku suka bohong. Kon ngomong sing pas iku ya abot. Nggih. Wong bapake takon mbek ibuke, "Bu, duwite blanja si ana, Pak, entek belas." Padahal si ana sing abang sitok. Nggih. Munene entek belas. Iku bohong. Nggih. Para bapak, apa maneh ndang duwe utang-utange akeh. Nggih. Wong ning omah sing nagih utang teko, nggih. Nagih utang. Iku kandha ning anake, kandhane ibu gak ana ngono. Bohong. Nggih. Bapak. Padahal manusa niki apapun posisinya dalam kehidupan, apa iku pejabat, pejabat iku apa presiden, apa gubernur, apa wali kota, apa bupati, apa camat, apa nopo, utawa petani, utawa ustad, utawa nopo mawon lah posisinya dalam kehidupan. Iki mung dibagi loro tok. Nggih.

Nomor siji as-su'ada, wong-wong sing bakale bejo. Nomor loro al-asqiya, wong-wong sing bakale ciloko. Ketika Habib Zain bin Ibrahim bin Sumait al-Madani ditanya, siapakah orang-orang yang bahagia? Alusidki watastik. Wong sing ahli jujur, ahli bener, ahli benerno barang sing bener. Kek ngomongnya jujur. Para bapak, para ibu, iki sing ahli bejo. Nah ditakoni sinten sing askia, sing ahli ciloko, adul kadhibi watakdib, wong sing ora jujur, sing bohong, lesane bohong, menganggap bohong barang yang benar. Kula bapak, pirang-pirang sing jenenge seorang yang menjadi takmir masjid, nunggone masjid, ternyata mati disiksa. Apa? Ternyata gak beres neng duwe masjid. Neng duwe masjid ku gak beres. Nate Pak Dekulo Kiai Sodik genok watu. Pas jalan-jalan petuk masjid api tertarik. Akhirnya dawuh neng sing derek no, santri ne, anu mut jenenge Mahmud, aku terno neng kiai ne sing duwe masjid iki. Diterno teng daleme kiai. Tibane kiai ne mun situ. Bareng ngoten aku terno neng kuburane mut. Tane kuburane, teng kuburane nangis kiai. Muwun. Napa to yai jangan kok muwun. Disiksa kiai ne. Siksane terus pundi ngene ngene ngene siksa. Niku sebabe napa? Siksa ngene iki biasane sebabe nggunakno dhuwit masjid. Kira-kira enek apa gak kiai sing ngene iku? Nggih. Sing ora ati-ati. Nek ora masjid ya musala, duwe musala. Nggih, ora beres. Ku sing ati-ati. Akhirnya datang keluargane takon, petuk putrane, ternyata betul. Nggih. Para bapak. Nek nah, sing nggawa dhuwit iku kiyaine, anake dhewe cerita, nek bapake gak transparan. Masalah duit itu abot, nyekel duit ku abot. Tengerke si nyekel duit ku Pak Harun niku wau takon nodong ra abot. Orang guna nodong lah. Minimal para bapak kadang-kadang butuh utang. Utang ora kondo ning ketuane krana dadi bendara teko digawe ngonoe dicatat aku gawe sak men gak oleh iku amanah. Pirang-pirang wong nyekel dhuwit niku teko digawe Allah aku tak utang dhisik tak catat aku utang iku gak oleh. Duwe organisasi kudu musyawarah ambek pengurus. Ki enek boga sinyekel duwe. Niku askiya niku bohong.
Loh Bapak. Dadi sing suada iku sing ahlusidki wa tasdik. Ya, ahlusidki wa tasdik. Sing askia alil kadhibi wa takdib. Wuku pirang-pirang. Pirang-pirang petani utang mes gak nyaur. Mboten jujur. Pirang-pirang wong sugih para bapak. Lah kok jipuk beras miskin. Raskin. Mergo apa? Sing dadi lurah iku dulure. Maksudnya ora oleh wong barang sugih gak termasuk miskin kok nggowo ketak, ketake beras raskin. Niku mboten sekedhik niku. Iku jenenge ahlil kadhib, bohong. Mboten jujur. Nah, para bapak pancen masalah bondo. Masalah bondo iku halalu khisabun wa haramu adzabun. Kula bapak kula nate dijak kali Romo Yesotik, nggih guru kula, nggih pakde kula. Datang tulung agung. Tulung agung, mal, ayo nyambangi kancaku, kekasih Mbah Takim. Mbah Takimku, bapake Mbah Yai Abdul Jalil, tulung agung. Teng kuburan muhun. Kula nggih takon, Pak De, napa kok muwun, Pak De? Mal kamare sak pendeleng. Saking jembare sak pendeleng. Lampu kindil. Lampu kindil, lampu gantung dari surga. Bebut permadane surga. Suguhane enak-enak mal, suguhan surga. Tapi gak iso mangan. Gak iso mangan. Niki nangis ya. Gak iso mangan. Dosane nopo, Pak De? Iki duduk dosane mal. Ngene iki bondo tinggalane durung diwaris. Padahal aku sampean kabeh rata-rata wong lagi mati cek setahun kok diwar, kok kemlawan warisan. Soro. Tibondo iku halaluhu khisabun, ku halal, gak haram. Tapi mbek anake, mbek ahli warise ora ndang dibagi. Ora kok kudu mai dipecat di bongkar ana didume kusen-kusene lawang gak ngono status tanahku statuse sing duwe sapa sawahku statuse sing duwe sapa omahku sing duwene sapa status para bapak kapan ora ngin kadang-kadang onok bocah yatime kakange kadang ibu katutan bondone bocah yatim sopo sing mangan bandane anak yatim iku berarti mangan api di dalam perutnya. Nah niki akhirnya terus budi kula kalih Pak Yai Sotik dateng daleme. Takon putane sampai saat ini si wonten putane akhirnya kula njaluk izin Pak Karim cerita ini bagaimana saya sampaikan kepada masyarakat. Nggih Yai Jamal monggo monggo kula ikhlas kula rido disampaikan. Nggih akhirnya ya Karimku nggih ditakoni Esotik bapakmu ku sedo wis pirang tahun. Niki sampun kalih tahun. Tinggal wis diwaris apa durung dereng Yai? Kenapa gandang diwaris? Mboten saged carane. Terletakkan buku ditulis carane ngene.
Barang ngerti carane ngumpulaken kiai-kiai, dipasahno kiai kengken bagi. Oh Bapak, umumnya kelonjengan mboten-mboten kemlalan warisan. Iku berat. Ada beberapa keluarga singkul sukane anjuran mboten purun. Nggih, murat-marit. Nah, iki masalah jujur. Jadi tinggal apa yang diharamkan Allah, iku ya kudu sabar. Nah, para bapak, wong sing sabar tinggal apa yang dilarang Allah, iku disiapi Allah situ mi'ati darojatin 600 derajat. Kalau luwih abot, tinggal larangane Allah ku luwih abot katimbang ngelakoni kefardhonane Allah. Kuatah para bapak, larangan Allah, lesan, larangan Allah, lesan tok niku kuatah, bohong, ngerasane, adu-adu. Kedap malih, laman teriti, usume pilkada-pilkada, kata provokasi-provokasi. Provokasi-provokasi, hati-hati nih, oh bapak, tinggal keharamannya Allah. Waman sobaru alal musibah falahu tis'u mi'ati darajatin. Nek musibah, wong atik dhewe musibah kok sabar. Oh Bapak, disiapi Allah 900 derajat. Nah, musibah ku ya macam-macam. Kadang-kadang sawai rusak krono tikus. Sawai rusak krono hama belalang. Sawai rusak krono hama wereng. Nggih, wayahe panen kebanjiran. Lah, iki musibah kabeh. Kok musibah ku kadang ngeneki awake, kadang ngeneki bandane. Musibah. Iku berat. Durung awake dhewe kena pilek, kena watuk, kena sentep, kena mencret. Iku wadah musibah niku. Dimulane kok sabar nggih oleh musibah nek disiapi Allah ku 900 derajat. Bapak-bapak, klasukane contone. Wong sing kena musibah. Musibah awake, musibah bandane. Para bapak, Asy-Syaikh Ahmad Syihabuddin bin Salamah Al-Qalyubi. Niku bengane nulis di dalam kitab An-Nawadir. Nabi Musa alaihissalam iki matur datang Gusti Allah, ya Rabbi arini walian min awliya'ik. Ya Rabbi, lo pengen semarep kekasih panjenengan, wali panjenengan. Lo Bapak, tiba-tiba Nabi Musa mendengar panggilan dari Allah liwat malaikat. Ya Musa, is'ad hadzal jabal wahbit al-ilal wadi taro ma sa'alta. Ada panggilan, mergo Nabi Musa takon.
Ya Rabbi, tunjukkan kepada aku salah satu dari kekasihmu, walimu. Para bapak, dawuhe munggah gunung. Nah, wis munggah gunung, mudhuna ning jurang. Jurang iku lembah. Cara bahasa Nusa ku lembah. Jurang. Dawuhe Gusti Allah, engko awakmu bakal weruh apa sing mbok takokno. Yaiku tentang waline Gusti Allah. Nabi Musa berangkat, oh bapak, munggah gunung, terus mudun jurang. Akhirnya sampai kepada wadi, sebuah lembah. Ternyata ngandapi gunung niku enten tempat sing luas. Di semisal gua luas di bawah gunung. Niku enten omah. Enten omah. Omah iku di bawah tanah, berarti ning gua. Omah bawah tanah. Nabi Musa mlebet. Ternyata di dalam rumah itu ada orang yang sendirian. Kanok kancane. Diperhatikan ambek Nabi Musa, ternyata laki-laki ini masjid dum. Terserang penyakit lepra. Lagi jenenge kenek bilai. Kenek bilai anake. Ini diserang penyakit lepra. Ka'anahu kit'atalah min mulkotan. Ini kena penyakit lepra, sebagian anggotane wis copot, wis protol. Bapak-bapak, wong lepra ku kadang-kadang tangane protol, kadang sikile protol. Ini didulok nuku koyok daging lumbruk. Kaya sepotong daging sing lumbruk. Nah, tapi isih urip. Meripate ketip-ketip. Ambek Nabi Musa diului salam. Assalamualaikum ya wali Allah. Nabi Musa langsung ngerti waline Allah. Mergo petunjuk dari Allah. Ya awakmu munggah gunung, mudun jurang, engko bakal petuk sing mbok takono. Te assalamualaikum ya wali Allah. Lah kok wong iku jawab waalaikumsalam ya kalimallah. Waalaikumsalam kalimallah ku Musa. Musa. Nek khalilullah Ibrahim, nek ruhullah Isa, nek habibullah kanjeng Nabi Muhammad. Iki ya kalimallah. Nabi Musa tanya, dari mana kamu ngerti kalau saya ini kalimullah? Kok moro-moro kok jawab waalaikumsalam ya kalimallah. Musa, saya ini laki-laki yang sedang sakit seperti ini. Tidak ada satupun orang yang mau mendekati aku. Lepra bakal jijik no, jijik. Tidak ada satupun orang yang mau mendekati aku, yang mau menjenguk aku dalam kondisiku yang seperti ini. Nah, beberapa malam iki aku nyuwun ning Gusti Allah. Ya Musa,
saya mohon kepada Allah berdoa agar saya dikumpulkan dengan kamu. Saya mohon pada Allah beberapa malam ini agar saya dikumpulkan dengan kamu, dipertemukan dengan kamu. Loh, kemudian kamu kok datang? Maka berarti ini Allah mengijabahi doaku. Musa terus jawab, wahai laki-laki, kamu dalam keadaan seperti ini, siapa yang melayani kamu? Sing ladene sampean ku sapa? Neng omah, omahe ning ngisore gunung, berarti ning kuwa. Ijen. Ya. Sing ladene sapa? Dan dari mana makananmu dan minumanmu? Lah, wong wis gemletak, geblundung kaya daging. Oh, Bapak, wis gak iso mlaku, gak iso obah. Iku isih urip kan butuh panganan, butuh umben-umben. Nek ana panganan, sing ladeni sapa? Lah nek sing ditakok Nabi Musa, sing ladeni sapa? Pangananmu saka ngendi? Banjur umben-umbenmu saka ngendi? Ana ku jawab, kula gadah anak. Anak kula saben dinten nyambangi kula. Nggih dateng lembah niki, dateng juran niki. Kalih mlaku niku mendhet buah-buahan yang ada di sekitar lembah ini. Okay. Kalau enggak ada buah, ya tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan iku dijupuk. Dijupuk, diaturno kula, kula damel buka. Lho, kaya ngono ku jek poso. Dadi kula damel buka. Niki bendinten anak kula ngriki. Musa dawuh, aku kepengen roh anakmu. Manggone neng di dalani liwat ngendi. Aku pengen waruh anakmu. Terus wongiku matur, dalani liwat ngriki, pun jangan liwat ngriko terus. Dalan-dalane dituduhno. Nabi Musa berangkat petuk anake. Ternyata anake ku ganteng, tampan. Wajahku koyok wajah bulan. Barokahe ngladeni wong tuwa. Wajahku kaya rembulan. Bapak, Bapak, Nabi Musa sampai kagum, kagum. Ana bocah kok ganteng ngene. Wajahe mencorong. Nabi Musa kagum. Sampai Nabi Musa dawuh tabarakallah ahsanal khaliqin. Ya. Muka-muka oleh barokah Gusti Allah sing paling bagus gawe makhluk. Bapak, suatu saat Nabi Musa pas nyambangi nyambangi anak ini kuwau. Lho kok tiba-tiba datang jenenge binatang buas. Tempat niku bocah sing ganteng sing tampan wajahe moncoku didekep ambek binatang buas singa.
dipangan. Nggih. Para bapak dipangan. Nabi Musa iku dadi kagum, melas. Nggih. Ati bocah gandenge koyok ngene didekep ambek binatang buas dipangan. Lajeng Nabi Musa krono heran kagum matur nang Gusti Allah. Ilahi wa sayyidi waliyun min awliyaika matruhun ala tikal halah wa laisa lahu khatimun. Fa'auhallahu ilahi anirji ila walidi. Ya Rabbi, kekasih Gusti Allah, kekasih panjenengan tergeletak di bawah gunung, mboten enten sing ladeni, sing ladeni putane didekep pisan kalian singa, dimakan kare singa. Kok semantan Gusti pengen ngeresakaken. Di walene jangan kuis gumle tak gak iso apa-apa. Diladene mbek putane, putane dipangan singa pisan. Wa'au hamboh ilahi. Musa, wis awakmu bali ning ngone bapake. Bali ning ngone bapake. Saiki buktekno ya. Saiki sawangen kesabarane bapake ambek sifat ridone bapake. Kesabarane bapake mbek ridone bapake. Para ja'a Musa ilaih. Nabi Musa ku balik nyane bapake. Bareng petuk bapake kaya biasane assalamualaikum ya wali Allah. Waalaikumsalam ya kalim Allah. Tak kabari yo. Nopo putramu sing ganteng wajah moncorong koyok bulan sing biasane ngladen awakmu dipangan macan, dipangan singa, lah kok guyu? Lho niki lho sabare mbek ridone. Ora bapak nek sabar bariku mampu utawa betah ngerasa no barang pahit orang ngeresulo sabar rindu rinduku nek oleh cobane Gusti Allah malah ngeroso nikmat, roso nikmat mulane guyu. Dikabari putane dipangan macan, dipangan singa, fadhika sururun wa farohan malah bunga. Barofa'atara fa'ila sama ngangkat wajahe ning langit. Nggih. Tangane wis putul, gak iso ngangkat tangan wis putul. Nyawang langit. Nggih. Wa qala ilahi wa sayyidi lakot rozakoni rozak tani hadal gulam wangkuntu adunu annahu ya'isu ba'di bahaisu arah tani minhu fakbitni ilaik sajidan. Bapak-bapak ngangkat wajah di meripati nyawang neng langit dungo. Ya. Ya sayyidi ilahi wa sayyidi
pengen sampun maringi rizki datang kulo, anak lanang isih nom. Kulo menduga nek anak lanang sik nom niku mengke bakale pejah sak badane kulo. Di kulo dhisik sing pejah terus anak kulo. Niku penyono kulo, ternyata mboten. Malah anak kulo pejah riyen sak durunge kulo. Ya, Gusti mulane kula nyuwun nggih dateng panjenengan pengen cabut nyawa kula dalam keadaan sujud nggih. Pengen cabut nyawa kula dalam keadaan sujud. Pas sajadah kemudian sujud kula Bapak wis gak ubah. Nabi Musa diubah-ubah, ternyata sudah meninggal. Paitan dua kot mata. Nabi Musa matur yang Gusti Allah ilahi wa sayyidi. Yakunu waliyuka mulkon fi misli hadal maudi. Wa waladuhu mulkon fil wadi. Ya Allah Gusti kekasih panjenengan gemleta sedo teng tempat niki. Putrane sedo tengene lembah nggih. Dipangan kalih macan. Fana jala Jabrail ilahima. Akhire malaikat Jibril mudhun. Nggih. Wali neku sawo sing kena penyakit lepra ditusi ambek Jibril. Nggih. Bar Bapak akhire dipendem ambek malaikat Jibril. Putane sing dipangan macan para Bapak, sisa-sisanya ditusi ambek malaikat Jibril, dipendem ambek malaikat Jibril. Nah, para Bapak iki karo-karone oleh musibah. Jenenge musibah awake, musibah anake. Para Bapak pirang-pirang wong sing kena musibah. Abar. Winginane kula aturaken jenengan. Jenenge Imran Ibnul Husain. Nggih. Nomor kali patah niku termasuk Fudail bin Iyad, termasuk niku. Niki Imran bin Husain laturaken jenengan wingenane niku diparingi coba mbek Gusti Allah ku sakit murus. Sakit murusku sampai gak iso ngadek, gak iso lungguh. Oleh Bapak, saking cobane niki ambene sing kangge sare dibolongi. Dadi kapane buang air besar nggih teng riku. Buang air kecil nggih teng riku, dicawiki nggih teng riku. Ngandape ditadai bak. Ya. Kena apa lara murus kowe kok sampai gak iso ngadeg, ora iso lungguh. Sebabe muruse ku 30 tahun. Nggih. 30 tahun. Nah, niki cerita niki kangge nggih. Itibar awake dhewe. Kanjenganku ngelu wis muring-muring. Luwes mure. 30 tahun. Nggih. Oh, Bapak. Adike nyambangi nangis.
Dik, lapo nangis, Dik? Anu, Cak, gak mentolo ndelok sampean. Aja nangis, Dik, ya. Ya, mergo aku dhewe nyuwun ning Gusti Allah. Sakitku aja disudo lan aja diilangno. Lan iki sakit titik ngene nang dokter. Ana pengumuman Yai Jamal gak iso ngaji ning Surabaya berobat. Ora Bapak. Apa berobatku ngilangi sabar? Nggih, para Bapak. Sing penting ku atine gak besengut, gak ngeresula, betah sabar. Adapun berobat iki ikhtiar. Nah, tapi durung sampai tekan rido. Nek rido ku tambah nikmat kados niki. Kados niki. Nah, riyen Rama Yadu Jale Tulungagung, orang yang sudah seperti itu nalika sakit jantung tasik teng Surabaya, jantungnya pasang ring, jadi masih berobat. Loh Bapak, padahal Rama Yadu Jale luar biasa. Nah, niki mboten berarti ngilangi niku. Yang perlu Bapak, kapan nih berobat, mbok menawa Allah paring kesembuhan, kersane ibadahe tambah panjang, niku butuh nopo. Kok waktu niku Rama Yadu Jale dibutuhno, ambek murid-murid thariqah dibutuhno, maka perlu para Bapak berobat ya, supaya apa? Supaya bisa melayani. Lho biyen iku enten sing jenenge Ahmad Al-Muhajir manggone teng Irak. Ora apa-apa. Manggone teng Irak. Lah waktu iku Irak fisik dihancurkan oleh Eropa. Akidah aliran dihancurkan oleh Syiah. Nggih. Dengan mesti eleng ceritane Sayyidina Husain teng Karbala teng Irak niku dipenggal lehernya untuk bal-balan Sayyidina Husain. Lah mindurati Rasul sing nyekeli paham Ahlus Sunnah wa Jamaah tinggal beberapa orang. Banyak yang gugur dalam perang. Iki tinggal beberapa orang, salah satunya jenenge Ahmad Al-Muhajir. Ahmad Al-Muhajir lari ke Hadramaut. Iki apa jenenge gak sabar. Dengan kondisi Irak yang seperti itu apa gak sabar? Apa takut mati? Mboten kok takut mati, mboten kok ora sabar, tapi mengkhawatirkan hilangnya paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di Al-Muhajir itu artinya orang yang hijrah, namanya Ahmad. Al-Muhajir ilallah, orang yang berhijrah kepada Gusti Allah, lari teng Hadramaut. Loh Bapak, teng Hadramaut di sana akhirnya anak beranak turun temurun. Pertama anaknya jenenge Ubaidillah. Ini teng Hadramaut. Ubaidillah punya anak namanya Muhammad Alawi. Jadi keluarga Alawi, iki dari ini Alawi punya anak namanya Muhammad. Muhammad punya anak Alawi lagi, Alawi Sani. Punya anak Ali Khalik Qosam.
Ali Kholik Khosam punya anak namanya Muhammad Soibul Murbat. Ku di anak papat, Alawi, Ali, Muhammad, Abdullah. Lah yang Alawi ini keturunannya masuk teng India. Alawi jenenge Amir Abdul Malik menjadi raja Islam yang pertama di Gujarat. Terus punya anak namanya Abdullah Adhoma Khan. Khaneku Pakistan Utara. Ini punya anak namanya Ahmad Shah Jalal. Shah iku Pakistan Selatan. Lah ini punya anak namanya Maulana Jamaluddin Akbar Hussein. Iki gadah putra sekawan, iki cucunya semuanya masuk teng Jawa. Nggih. Iki sing sampai akhirnya nimbulno Wali Songo niku. Bapak Al-Mu'min Muhajir ku bukannya enggak sabar, enggak rido. Tapi untuk menjaga niki, menjaga paham Ahlussunnah wa Jamaah. Dadi Romi Abdul Jalil niku krana niku pancen isih dibutuhno ampe umat. Dadi perlu berubat. Oh Bapak masih sempat hidup beberapa tahun. Nggih, Romi Abdul Jalil. Hebat tuh hebat kula Bapak. Nggih. Nate kula critakno njenengan. Malam-malam Ramadan kula tilem teng musala lawas. Kali jenenge Pak Subhan. Pak Subhan tak takoni. Pak Subhan itu aslinya dari mana? Dari Mbawean. Sudah lama di sini, sudah 3 tahun setengah. Sudah pernah pulang? Belum. Punya istri? Punya. Anak? Punya. Kok sampai Pak Suham loyal, ya, taat kepada guru seperti itu. 3 tahun setengah enggak pulang, padahal hanya bawian saja. Ini apa punya cerita Pak Suham? Punya. Ketika itu saya cari ikan, pakai perahu kecil, pakai layar. Di tengah laut datang angin dahsyat, gelombang besar. Layar saya putus. Perahu saya dipermainkan, ya, bahkan oleh ombak. Harapan hidup sudah tidak ada, ya sama, tidak ada. Tiba-tiba di ujung perahu saya ada orang muda. Kulitnya sawo matang, ya. Begitu ada orang muda itu, perahu saya stabil. Sekalipun gelombang besar, saya selamat bisa mendarat di pantai. Saya tanya, saudara ini siapa? Abdul Jalil Tulungagung. Ya. Terus hilang ya Jamal. Saya sumpah akan saya cari sampai ketemu. Aku akan jadi muridnya. Ngoten. Ku koyo ngoten ya jarane ku, tapi isih berobat. Isih berobat. Krono masih dibutuhno ambek masyarakat. Ketika Mursyid Sandiliah Nganjuk, nggih. Jenenge Mbah Hakim Haji. Nggih. Ngepasi balang jumroh Akobah. Waktu niku dereng enten renovasi balangan jumroh. Denten pager dadi wong luar balang jumroh bareng wong Indonesia. Orang kuat, orang lemah bareng. Pak Hakim niku tiba di Jamarot. Waktu niku wong kok tiba jarang urip. Nggih, rata-rata mati kepidek-pidek. Mesem menate haji pirson. Nek sakniki gampang saking kaduan saking biyen kudu nyedhek. Lah kok Kiai Hakim ku dikakai wong. Dikakai ngoten. Dadi wong kapan arep ngedhek didandangi astane wong, padange.
sampai sing balang jumroh selesai, Kiai Hakim niku ngadeg, sapa sing ngakai, Yai Abdul Jalil tulung aku. Pada Yai mboten haji. Orang yang sehebat itu Yai Jalil, kalau bapak niku isih berobat. Nanti kanggo contoh kalau jangan cita pangkat ya kalau sampean kafe kok gak gelem berobat ku berarti putus asa. Putus asa, jadi ikhtiar itu juga wajib. Lah siji meneh kali Imron iki. Nah, dawe niku ngoten, aku dhewe njaluk supaya sakitku gak di ilangno, gak disuto. Tak kandane ya dik ya, kandane. Ya, tapi aja omong-omong wong selagi aku isih urip. Napa Kang? Aku mendina aku diparani malaikat. Assalamualaikum, salaman lunga. Teko maneh malaikat, assalamualaikum, salaman lunga. Lah ngene iki aku nikmat. Nah, mulane loroku aku nyuwun gak disuto, loroku gak diilangno. Terus bapak ceritane malih kathah jenenge Urwah bin Zubair. Zubair iku mantune Abu Bakar As-Siddiq sing oleh asma. Oleh asma, nggih. Oleh asma. Mbakyune asma jenenge Aisyah digarwa Kanjeng Nabi. Lah sing adike Aisyah jeneng Asma digarwa Zubair Ibnul Awam. Iku gadah putu Urwah, gadah putu Abdullah bin Zubair. Lho Bapak Abdullah. Nah niki kabeh oleh coba gede kabeh. Urwah sakit menjalar sampai dipotong kakinya. Abdullah bin Zubair dibunuh seorang namanya Hajjat bin Yusuf. Iki dibunuh. Iki coba apa coba. Kalau bapak wong biyane iku akeh cobane. Gusti aku nek demen ning kawula mesti dicoba.